see. 101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spada nih ya. Dan sudah jam 7 pagi, tandanya kamu bisa memilih musisi pilihan kamu. Hari ini ada 3 apa ya, mungkin idol K-pop nih teman Pro 2 yang bisa kamu pilih. Ini dari gen-gen baru sebenarnya, sama satu dari gen yang baru tapi lebih fresh aja teman Pro 2 ya, karena lebih global sekarang gitu. Kamu bisa milih 3, langsung aja battle antara Curtis versus Jennie versus New Jeans. Bisa langsung kamu ikutan polling atau votingnya dengan klik atau search aja di Instagram story kita di @rri_pro2banten. Kamu klik icon story-nya dan bisa langsung pilih atau voting aja di situ teman Pro 2 ya. Kalau nggak mau repot juga bisa langsung di WhatsApp kita aja di 08111451116.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak sampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepadan bareng BTB nih ya. Dan mungkin hari ini kamu mau beraktivitas di luar ruangan. Ini penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Untuk pagi hari teman Pro 2, di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Dan memasuki siang hari juga masih dengan cerah berawan hingga berawan. Namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Cibeber. Dan untuk malam hari teman Pro 2 masih berawan hingga dini hari. Untuk suhu udara di hari ini 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 55 sampai 90%. Dan selain itu kamu juga bisa waspada potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang cukup sedang di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan itu dia teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Karena hari ini didominasi dengan cuaca yang sangat amat cerah, maka kiranya kamu juga jangan lupa untuk menggunakan sunscreen untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

Lagu dari Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me. Teman Pro 2, menemani kamu di penghujung jam 7 pagi hari ini. Dan ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu hari ini, edisi Jumat 3 Juli 2026, teman Pro 2. Tadi battle antara Curtis kemudian versus Jenny dan versus New Jean. Sepertinya dari kamu teman Pro 2 lagi pada mau dengerin Curtis ya, si adik-adik gemas itu. Langsung aja deh, tiga lagunya dari Curtis dengan Go, dilanjut dengan Fashion, dan ditutup dengan Red Raid. Here we go.

Pro 2, karena buat kamu yang suka banget sama teknologi internet, apalagi forum-forum diskusi online gitu kan, ini benar-benar menggemparkan jagat maya Indonesia sejak kemarin gitu. Jadi kalau kamu teman Pro 2, kalau kamu sadar salah satu platform diskusi terbesar di dunia yaitu Reddit ini sekarang sudah resmi bisa kita akses kembali di Indonesia. Nggak perlu pakai VPN lagi ataupun DNS alternatif. Karena kabar comebacknya Reddit ini langsung jadi perbincangan super hangat di berbagai lini masa sosial media di Indonesia. Bahkan menjadi topik nomor satu yang ramai dibahas di dalam komunitas R atau Reddit Indonesia itu sendiri. Gimana gak heboh gitu kan? Karena platform ini tercatat sudah diblokir oleh pemerintah kita selama kurang lebih 11 tahun. Alias lebih dari satu dekade sejak tahun 2015 silam. Dimana per awal Juli 2026 ini, saat kamu mengetik url reddit.com, halaman sensor trust positif yang biasa muncul itu sudah resmi hilang. Dan kalau kamu mau tahu alasan dari kementerian dibalik dibukanya blokir ini dan apa aja sih keunikan platform yang dijuluki halaman depan internet ini, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di Pro 2 FM Banten karena kita bakal bahas setelah ini teman Pro 2. Here we go.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Puncak Asmara Bergear dari Helena ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 8 pagi lebih 19 menit ya. Dan Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi setelah di pukul 6 sampai dengan pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Tadi kita bersama-sama menyimak jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 pendengar. Gimana? Udah makin semangat belum hari ini gitu ya? Karena memang tadi injury time banget ya, Kroasia ini berhasil menyamakan kedudukan Portugal 2-2 harusnya, tapi ternyata ada offside gitu ya. Akhirnya gagal dan akhirnya belum bisa lolos di Piala Dunia untuk tahun 2026. Dan akhirnya Portugal yang berhasil melaju ke babak selanjutnya begitu ya pendengar ya. Dan ini gimana? Apakah ada yang kecewa? Atau ada yang mungkin bahagia ya? Mungkin warna-warni deh warnanya untuk Piala Dunia 2026 kali ini, banyak banget gebrakannya gitu ya. Ini boleh sharing juga mungkin pendengar seperti apa ketika Anda menyimak proses jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Boleh sharing ya di 08111450949 pendengar. Dan pendengar, nanti juga kami hadirkan Banten Menyapa untuk Anda ini dengan tema Popda Cetak Juara, Perprov Jadi Target Selanjutnya. Nah, ini seperti apa ya, kita akan bahas bersama Aprilia Faradita yang merupakan atlet Muay Thai Wushu Sanda ya. Jadi untuk Anda yang ingin mengetahui

seperti apa menjadi atlet begitu ya, apalagi bisa mencetak juara Popda gitu ya. Dan akhirnya saat ini target selanjutnya adalah Porprov ya. Nanti kita akan bahas di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk edisi Banten Menyapa di hari Jumat ya, 3 Juli 2026. Kami hadirkan untuk Anda dengan tema Popda Mencetak Juara, Porprov Menjadi Target Berikutnya. Nah, ini kita akan bahas bersama Aprilia Faradita yang merupakan atlet Muay Thai dan Wushu Sanda, begitu pendengar. Kami juga sudah terhubung bersama April. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Aprilia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aprilia, kabar baik April hari ini, April?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Selamat ya untuk juara Popda 2026 ya, April ya?
2: Ya.
1: Oke. April, untuk hari ini kita akan bahas terkait dengan Popda kan sudah dijuarai oleh April gitu ya. Nah, ini kalau April sendiri, Porprov ini menjadi target berikutnya berarti April ya?
2: Ya, pasti.
1: Oke. Ini mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu dong kepada pendengar Pro 1 Banten ini terkait seperti apa mungkin awal mula April ini bisa tertarik dengan cabang olahraga Muay Thai ataupun Wushu Sanda ini?
2: Pertamanya saya tuh nggak sama olahraga bela diri karena dulu juga lebih takut gitu kalau pukul-pukulan. Jadi teman tuh ngajak, diajak teman.
1: Oke, diajak teman ya. Tapi akhirnya bisa juara Popda.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Tapi di usia berapa April mungkin sudah mulai ikut-ikut cabang Muay Thai ataupun Wushu begitu?
2: Usia 14.
1: Oke, 14 tahun ya. Saat ini usia April berapa tahun, April?
2: 16 tahun.
1: Oke, dalam waktu 2 tahun saja berarti ya?
2: Iya.
1: Dalam waktu 2 tahun akhirnya sudah bisa menjuarai Popda. Nah, ini mungkin bisa diceritakan sedikit juga nih untuk perjalanan April dari yang mungkin kan tadi nol banget gitu kan, ikut-ikut teman tapi akhirnya bisa jadi juara. Ini seperti apa jatuh bangunnya, mungkin seperti apa April?
2: Saya cuman awalnya tuh ikut-ikut latihan, diajak teman. Jadi suka gitu sama olahraga ini. Jadi saya tuh pengen juara ya, pengen teman-teman yang lain pengen lomba-lomba, jadi saya latihan terus. Jadi sampai akhirnya coach buat nyuruh saya buat bertanding gitu.
1: Oke, baik. Berarti memang awalnya dari ikut-ikutan tapi tertarik begitu ya, dan akhirnya ditunjuk ataupun dipercayai oleh coachnya untuk mengikuti pertandingan gitu ya. Tapi April, kenapa memilih cabang olahraganya itu Muay Thai dan juga Wushu Sanda gitu? Apa memang teman-temannya tuh ngajaknya cuma ke Muay Thai aja gitu atau seperti apa?
2: Iya, teman-teman tuh pertama ngajaknya ke Muay Thai.
1: Oke.
2: Terus ada kejuaraan-kejuaraan kayak IBCA kayak gitu. Terus kita latihan juga bukan di Muay Thai aja, kayak di IBCA, Wushu juga. Nggak fokus di satu bidang olahraga.
1: Nah, ini kan dari beda-beda cabang olahraga ini pasti beda-beda juga karakter dari olahraganya begitu ya, April ya. Ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa dari masing-masing cabang olahraga karakternya tuh seperti apa sih, April?
2: Kalau Muay Thai itu kan serangannya pakai pukulan, butut, dan serangan siku. Tangan juga, itu Muay Thai itu tendangannya pakai tulang kering kan. Kalau IBCA MMA itu kayak MMA yang kayak lawannya di apa namanya, di grip. Dan kalau Wushu itu lebih ke bantingan, lincah, dan kecepatan.
1: Oke, berarti memang ada teknik-tekniknya juga begitu ya, April ya, dari masing-masing cabang olahraga. Tapi kalau sejauh ini, April, mungkin pertandingan yang paling berkesan atau yang paling sulit deh menurut April nih di pertandingan apa?
2: Di pertandingan Muay Thai.
1: Muay Thai, oke. Kenapa bisa itu yang menjadi paling sulit atau menantang begitu buat April?
2: Itu kan 3 ronde ya, Kak. 2,5 menit, 2 menit 30. itu kadang napasnya itu yang susah, yang ngatur napasnya.
1: Oke, tapi kalau mungkin rivalnya ini ada nggak yang paling April takuti atau yang paling membuat April semangat nih kalau mau tanding sama dia gitu?
2: Kalau yang paling saya takuti sih mungkin kayak kurang persiapan. Kalau untuk temannya mah nggak terlalu dipikirin karena takut juga kan bawa-bawa nanti mainnya gimana gitu. Terus yang buat semangat sih support ya bisa dari teman, coach dan keluarga juga.
1: Oke, berarti yang paling bikin semangat tuh support dari teman, keluarga gitu ya. Tapi sejauh ini yang paling berperan dalam perjalanan karir April sendiri ini siapa, April?
2: Yang paling berperan itu cuman teman sih, keluarga juga iya, tapi teman tuh lebih mengajak ayo, ayo latihan gitu.
1: Oke, berarti semangatnya dari teman ya untuk bisa ayo terus latihan gitu ya, April ya. Oke, tadi kan April juga bilang yang paling ditakutin adalah kurangnya persiapan gitu. Tapi sebenarnya persiapan apa saja sih, April, yang harus dilakukan untuk atlet gitu untuk menghadapi pertandingan-pertandingannya?
2: Pertama dari makanan, harus jaga makanan juga kan, gak boleh.
1: Nah, habis
2: itu mengkonsumsi vitamin, latihan cukup, gak bergadang.
1: Jadi kecil. Oke, berarti makanan April nggak makan seblak dong ya?
2: Tetap makan.
1: Oke, tapi mungkin kalau mau pertandingan ini nggak boleh gitu ya, makanan-makanan yang pedes tadi gitu ya. April, ini kan April tadi baru 16 tahun ya April ya. Ini gimana cara April bisa membagi waktu antara latihan mungkin kemudian juga pendidikan gitu ya sama kehidupan sehari-hari biasanya kan ada mainnya gitu ya di usia-usia seperti ini. Seperti apa April?
2: Kalau di hari sekolah, pagi kan sekolah, itu latihan kadang di jam 4 sore. Jadi kita tuh bisa bersih-bersih dulu. Sebelum biasanya pulangnya paling cepat sebelum maghrib, paling lama isaan kan. Pulang itu bersih-bersih terus belajar langsung tidur. Kalau besoknya ada materi yang harus ditanya jawab atau ada ujian gitu.
1: Oke, berarti emang dibagi-bagi waktunya gitu ya April ya?
2: Iya.
1: Pernah nggak April ada rasa mau nyerah gitu, kayaknya kok berat banget jadi atlet atau seperti apa?
2: Pernah sih, pasti ada lah ya, soalnya ada rasa bosen pernah kadang kalau latihan tuh kayak, ih kok gini-gini aja ya, gak ada perubahan. Itu dari diri kita sendiri ya, jadi harus ada semangat lagi lah untuk lanjutin.
1: Oke, nah ini untuk cara bangkitnya April tuh gimana dari yang tadinya mau nyerah, bosen gitu, ini cara untuk semangatnya lagi, bangkitnya lagi seperti apa April?
2: Ya, yang kayak tadi, kayak semangat temen, sayang, saling ngajak latihan-latihan, terus saling ngingetin, ini nanti kita bakalan juara ini, kita harus apa latihan yang serius.
1: Oke, berarti memang support dari semua orang sebenarnya perlu banget, terutama temen mungkin yang tadi ngajakin April untuk bisa lebih semangat lagi, dan target-target kedepannya begitu ya, April.
2: Ya,
1: oke, nah ini tadi April sudah menjuarai Popda, kemudian juga menjuarai IBCA MMA tadi begitu ya. Nah ini ke depan targetnya apa aja April?
2: Target saya ke depannya ada Porpro.
1: Nah ini persiapannya sejauh ini udah berapa persen kira-kira April?
2: Baru 10 mungkin, soalnya kan masih panjang juga. 11.
1: Oke, berarti memang sudah mulai ada persiapan untuk Porprov begitu ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa menang lagi ya April ya untuk Porprov. Ini mungkin bisa disampaikan juga nih April kepada pendengar yang juga mungkin pengen jadi atlet nih gitu. Ini seperti apa tip and triknya mungkin? Silahkan.
2: Jangan ragu untuk memulai dan percaya diri. Itu aja sih.
1: Oke, berarti jangan ragu untuk memulai dan juga percaya diri. Nah, ini berarti untuk semua pendengar yang mungkin ingin menjadi atlet, pokoknya jangan berpikir, ah saya nggak bisa gitu ya, April ya?
2: Coba dulu.
1: Coba dulu gitu ya. Oke, baik. April, mungkin bisa disampaikan juga nih terakhir kepada pendengar pesan ataupun harapan ke depan seperti apa?
2: Pesan saya, terus bersemangat untuk anak-anak muda, karena kedepannya masih ada harapan buat jadi apapun itu yang kalian impikan. Dan harapan saya, semoga saya bisa menjuarai apapun yang saya ikuti.
1: Oke, amin ya rabbal alamin. Sukses selalu untuk April ya. Mudah-mudahan nanti ke depan banyak lagi kejuaraan-kejuaraan yang bisa dimenangkan gitu ya April ya. Oke, terima kasih banyak April atas waktunya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Baik pendengar, demikian untuk Banten Menyapa edisi Jumat ya 3 Juli 2026. Kami sudah hadirkan untuk Anda terkait dengan Popda mencetak juara dan Paroprof menjadi target berikutnya pendengar. Kita sudah bahas bersama Aprilia Faradita yang merupakan atlet Muay Thai, Wushu Sanda dan juga IBC MMA. Dan masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten Pagi ini.
0: Banten Pagi ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: pemberkasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Badan Gizi Nasional atau BGN Nanik Sudaryati Deyang ditangkap terkait kasus korupsi program makan bergizi gratis ataupun MBG. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Nanik S. Deyang ditangkap KPK terkait kasus korupsi MBG. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menayangkan informasi tersebut. Melansir dari Kompas TV, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman ini menyampaikan bahwa Nanik berpotensi menjadi saksi maksud kami dan juga bisa dipanggil Kejaksaan Agung atau Kejagung. Namun dia menegaskan bahwa tidak semua saksi yang dipanggil berperan dalam tindak pidana kasus korupsi MBG. Lebih lanjut, baik Kejagung maupun KPK belum memanggil Ketua BGN itu untuk dimintai keterangan. Sekian cek fakta pada pagi hari ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: yeah. di TikTok RRI Banten.
1: Iya, yeah, karena ataupun, dari karena dari sosial media kan sebetulnya teman-teman dari KMB juga sudah apa ya, membuat konten-konten yang juga menarik begitu ya. Dan ini juga bisa berkomentar gitu. Biasanya dari reporter membuat berita, kemudian dibuat basket oleh teman-teman KMB, kemudian diupload di media sosial seperti Instagram, TikTok. Ini bisa juga dikomentari kira-kira dari berita itu apa sih yang lagi apa ya, yang lagi happening atau yang lagi up tuh sekarang apa nih,
0: apa
1: misalnya
0: nih?
1: Permasalahan di MBG misalnya, atau mungkin permasalahan jalan rusak misalnya, atau koperasi merah putih gitu ya. Ini juga bisa dibahas, silakan.
0: Jadi silakan bisa mengunjungi akun media sosial RRI Pro 1 Banten gitu ya, di Instagram atau akun TikTok RRI Banten.
1: Betul.
0: Dan untuk pendengar yang mungkin ingin menyampaikan melalui WhatsApp juga boleh banget ya, Niar.
1: Boleh
0: ya.
1: Sekali. Silakan di 08111450949.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
4: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam

0: dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
3: Tas ini.
2: Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
3: Ini tuh produk lokal tau, dibuat oleh UMKM Indonesia.
2: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau, soalnya bahannya juga bagus.
3: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
2: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
3: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
2: Keren banget ya, hebat.
4: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa.
5: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Masih di Halo RRI edisi Jumat 3 Juli 2026 pendengar. Dan niar ini udah ada beberapa nih pendengar yang bergabung sebenarnya, tapi juga melalui akun media sosial kita gitu ya di TikTok. Nah, ini ada beberapa persoalan sebenarnya yang disampaikan oleh pendengar. Yang pertama ada dari akun Bauki ya. Ini menyampaikan bahwa kalau boleh usul, Kopdes harusnya menjual produk yang dihasilkan dari masyarakat sekitar begitu ya. Dan juga menyediakan kebutuhan warga seperti kebutuhan pokok dan juga sayur mayur. Jadi dari rakyat untuk rakyat katanya.
7: Oke. Jadi hasil dari bumi ya. Seperti mungkin petaninya tuh menghasilkan apa
6: bawang
7: atau mungkin lagi panen singkong, bisa singkong. Dijual singkongnya di situ, bisa dijual daunnya juga di situ gitu ya. Oh jadi, ya juga sih.
6: Iya dari rakyat untuk rakyat benar juga ya. Nah, ini mungkin nanti bisa kita sampaikan juga ya kepada pihak terkait.
7: Betul.
6: Gitu ya.
7: Oke. Dan ini juga rame ya. Karena TikTok kami juga ini kan termasuk aktif juga ya di teman-teman KMB ini sering sekali update gitu. Begitu juga yang kemarin kita ngobrolin tentang pengembangan koperasi berbasis potensi lokal juga nih dialog kan. Nah ternyata ini juga banyak yang komentar, ini di mana lihat fullnya, artinya memang masyarakat ini sudah mulai
6: melihat apa ya, gitu, tertarik begitu,
7: tertarik ya. benar-benar tertarik untuk ngikutin ini sebenarnya ada apa sih dan lain-lain gitu kan. Nah begitupun kalau misalnya Anda juga mungkin memiliki keluhan terhadap sesuatu, misalnya kita lagi dialog sama PUPR nih, Anda juga bisa komentar juga nih di sosial media kami.
6: Yes.
7: Pak, jalan di sana nih rusak nih Pak, harus kayak gimana nih Pak, itu juga bisa sih. Yes.
6: Jadi nggak usah nunggu kita ngajak nggak sih. Pokoknya dimanapun dan kapanpun Halo RRI akan terus bisa menampung informasi yang diberikan oleh pendengar begitu ya Nian.
7: Iya, dan bukan hanya ditampung saja, tapi kita nanti juga akan konfirmasi gitu ya, kita minta keterangan ke dinas terkait. Kalau misalnya terkait dengan jalan rusak kan biasanya PUPR tuh. Nah ini nanti kita tanya nih PUPR nih, tapi tergantung PUPR mana dulu. Kalau misalnya wilayahnya kabupaten, berarti kan kita hubungnya
6: kabupaten.
7: Kalau Kota Serang, Kota Serang gitu kan. Apalagi sekarang juga lagi revitalisasi alun-alun Kota Serang kan. Ini juga bisa banget untuk
6: disampaikan begitu ya,
7: keluhannya seperti apa, misalnya oh macet nih atau seperti apalah gitu, boleh banget, silakan. Okay.
6: Bahkan yang lalu juga sudah ditanggapi nih terkait revitalisasi alun-alun ini bersama Wali Kota Serang Bapak Budi Rustandi begitu ya. Ini banyak juga nih niar pendengar yang menyampaikan terkait dengan informasi yang ada di alun-alun. Jadi nggak apa-apa gitu ya.
7: Nggak apa-apa banget.
6: Nggak apa-apa banget deh, kita sampaikan lagi nanti informasi-informasi terkait dengan alun-alun mungkin ataupun tadi koperasi Desa Merah Putih atau banyak hal yang bisa disampaikan oleh pendengar gitu ya. Bahkan beberapa informasi yang sudah disampaikan juga sudah kita sampaikan kepada pihak terkait begitu ya Nia.
7: Betul. Dan terkadang pihak terkait juga tidak langsung Okay, hari ini kita on air, nggak bisa gitu juga ya pendengar, karena kita juga harus kondisiin waktu. Kadang mereka ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Kadang oh nggak bisa kalau jam segini Mbak, karena harus rapat dan lain-lain. Jadi pokoknya harus dengerin terus RRI Banten, terutama di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat di jam 9 pagi. Pokoknya pantengin terus aja.
6: Pantengin
7: nanti akan ada
6: aja
7: narasumber yang jawab pertanyaan-pertanyaan Anda.
6: Gitu. Oke, baik. Pokoknya sekali lagi yang mau memberikan informasinya gitu ya, boleh ke nomor WhatsApp kami di 08111450949.
8: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
9: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
2: Aduh, Tiar, ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
3: Hehehe, lupa Bu, nanti juga kan dipakai lagi.
2: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
3: Ah, cuma bentar kok Bu.
2: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
3: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya Bu?
2: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
3: Oke Bu, mulai sekarang kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan Bu.
2: Nah itu, baru anak pintar.
0: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari, namun penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.
4: Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau mematikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Halo RRI, menghadirkan ruang bicara dan juga ruang solusi nih pendengar untuk Anda. Jadi saya juga mau bicara ya. Terkait dengan jalan-jalan yang saat ini kalau kita biasanya cari makan siang ya Niar ya. Nah ini biasanya kan ke arah saya Bulu ya. Ini banyak banget jalan-jalan yang berlubang nih.
4: Oh yes. Berlubang dan bergelombang.
3: Dan bergelombang ya. Nah ini jadi bikin kita tambah lapar gak sih Niar?
4: Udah lapar ya kan. Kita menuju ke tempat makannya juga
3: harus
4: apa ya?
3: bergelombang
4: ya.
3: Nah ini mungkin nanti kita akan sampaikan juga. Bahkan memang ada beberapa pendengar yang menyampaikan informasi terkait dengan jalan berlubang di Sayabulu gitu ya. Ini mungkin kita juga akan teruskan kepada pihak terkait begitu ya. Nah kalau Niar sendiri apakah memang ada informasi juga?
4: Iya, jadi di sekitar Bangdes, Kampung Bangdes tuh berarti di RSUD Kota Serang ya. Daerah sana itu sekarang itu jalannya lagi dicor.
3: Oke.
4: Jadi ini juga sepertinya butuh perhatian khusus. Karena kan kalau jalan dicor kan enggak kanan-kiri ya. Jadi cuma sebelah-sebelah gitu ya? Aja. Nah sebelahnya ini yang hidup tapi penjagaannya kadang enggak ada nih. Kalau siang atau malam tuh kadang enggak ada gitu. Jadi ini juga mungkin butuh perhatian khusus. Terus selain itu juga Anda yang akan menuju ke kawasan tersebut juga kalau bisa pakai roda 2 aja deh gitu ya. Jangan roda 4 atau mobil karena takutnya nanti macet panjang gitu. Jadi memang enaknya sih pakai roda 2 aja.
3: Roda 2 aja gitu ya.
4: Biar sat-sat juga kan.
3: Sat-sat.
4: Itu lokasinya tepatnya itu ada di depan Kementerian PUPR kalau enggak salah. Di Dishub Kota dan Kabupaten Serang.
3: Baik. Berarti untuk pendengar yang juga ingin melintasi jalan-jalan tersebut tadi, ini mungkin menggunakan roda 2 saja nih, ya. Dan sekali lagi mungkin untuk pendengar juga yang mau berbagi informasi, mungkin ada juga jalan-jalan yang sedang dicor mungkin ya di beberapa daerah gitu ya. Di wilayah Banten ya pendengar ya, tidak hanya di Kota Serang saja.
4: Betul.
3: Gitu. Jadi bisa disampaikan nih di nomor WhatsApp kami di 08111450949.
5: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur-mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
3: Kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
4: Hehehe, lupa Bu, nanti juga kan dipakai lagi.
3: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
4: Ah, cuma bentar kok Bu.
3: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
4: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya Bu?
3: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
4: Oke Bu, mulai sekarang kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan Bu.
3: Nah itu, baru anak pintar.
2: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari, namun penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan. Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.
3: Anda, Indonesia memiliki museum anti kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Pendengar, Anda masih mendengarkan Halo RRI di hari Jumat ya, 3 Juli 2026 nih.
5: Iya. Ilma, takutnya kan nanti pendengar nih bilangnya gini, ah nanti deh saya punya keluhan sebenarnya hari ini, misalnya hari Selasa, tapi karena Halo RRI-nya hari Rabu, jadi disampainya hari Rabu deh. Nggak gitu ya?
4: Nggak gitu ya. Nggak gitu ya pendengar ya. Jadi sebenarnya untuk informasinya itu bisa disampaikan kapanpun begitu ya. Bahkan di jam 1 malam pun ini bisa. Boleh disampaikan begitu ya. Nanti akan kami teruskan kepada pihak terkait gitu. Jadi pokoknya kami tuh 7 kali 24 jam deh.
5: 7 kali 24 jam. Iya benar-benar benar.
4: Pokoknya sedia terus untuk pendengar gitu ya.
5: Jadi jangan khawatir kalau misalnya Anda WhatsApp-nya jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 subuh, itu enggak apa-apa banget. Tetap kita input di pertanyaan-pertanyaan Halo RRI, nanti di jam Halo RRI baru kita konfirmasi gitu ya.
4: Yes.
5: Baru kita apa
4: sampaikan,
5: sampaikan
4: lagi gitu.
5: Gitu. Tapi kalau konfirmasi ke narasumber udah pasti dari Hamin sebelum sebetulnya ya.
4: Itu gitu. Sudah terus kita sampaikan kepada pihak terkait, kepada instansinya gitu ya. Tapi masih menunggu.
5: Masih menunggu gitu. Karena kan biasanya kesibukan yang tidak ini ya, tidak tentu, tidak nentu.
4: Tidak tentu.
5: Dan kalau misalnya di sekitar Anda nih lingkungannya tuh udah bersih banget. Masyarakatnya udah rajin buang sampah, tapi ternyata masih ada tumpukan sampah yang dibuang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini biasanya ada nih Ilma.
4: Ada.
5: Di kampung A misalnya ini udah bersih nih, udah jadi kampung percontohan, tapi tiba-tiba di pinggir jalannya nih ada yang buang sampah, malah jadi
4: gitu ya?
5: malah jadi kayak tumpukan sampah, jadi malah kayak bank sampah di situ. Padahal itu bukan tempatnya. Ini juga boleh dilaporkan gitu,
4: boleh
5: di Halo RRI.
4: Oke, pokoknya apapun deh informasinya ya.
5: Betul.
4: Jadi bukan hanya di Kota Serang saja gitu ya, tapi memang bisa masyarakat Pandeglang, masyarakat Tangerang,
5: Cilegon,
4: gitu ya. Pokoknya seprovinsi Banten gitu ya, boleh disampaikan di Halo RRI. Dan itu tadi, tidak hanya di jam 9 saja atau di hari Senin, Rabu, dan Jumat, tapi setiap hari 7 kali 24 jam.
5: Betul, betul, betul. 7 kali 24 jam kita akan selalu nerima laporan-laporan Anda yang nanti akan kami teruskan ke instansi-instansi terkait.
2: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Halo RRI.
2: Halo. Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
7: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
6: Oh ya? Emangnya apa aja?
7: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
6: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
7: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi, nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
6: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
7: Iya dong. Dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah. Nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
6: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
7: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
6: Setuju. Mulai hari ini, aku bakal lebih rajin jalan kaki.
8: Langkah sehat, hidup lebih nikmat.

0: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
1: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari, investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
2: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
1: Investasi bodong? Apaan tuh?
2: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
1: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
2: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
2: Nah, cakep gitu dong.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.
3: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
4: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan.
5: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
6: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
5: Oh, itu tsunami.
7: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
8: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
9: Masih di Halo RRI, pendengar, Anda masih mendengarkan Halo RRI untuk Anda yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, di jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk Anda pendengar, beberapa hari lalu ini informasinya adalah terakhir pendaftaran SPMB begitu ya. Nah ini kalau informasi yang kami kutip dari portal berita rri.co.id, informasinya banyak pengaduan begitu ya. Jadi ada perubahan titik koordinat domisili begitu ya. Ini menjadi pengaduan terbanyak pada hari terakhir sistem penerimaan murid baru ataupun SPMB jenjang SMP nih di Kota Serang pendengar. Dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang juga menerima rata-rata 25 hingga 30 pengaduan setiap harinya begitu ya, dengan mayoritas berkaitan dengan penyesuaian lokasi domisili calon peserta didik begitu. Seperti juga Kepala Bidang SMP Dindikbud Kota Serang Ahmad Supi ini juga mengatakan bahwa sebagian besar pengaduan muncul karena titik koordinat yang digunakan saat pendaftaran ini tidak sesuai dengan alamat pada dokumen kependudukan. Dan ada juga orang tua yang mungkin tidak menyadari lokasi yang muncul di sistem ini berbeda nih peringat dengan alamat tempat tinggal. Nah kalau Anda sendiri seperti apa? Apakah juga mengalami hal serupa begitu ya terkait dengan SPMB 2026 saat ini?
10: Iya, dan sekarang ini kan lagi marak juga nih pendaftaran melalui jarak yang katanya deket tapi nggak masuk, yang jauh malah masuk. Nah ini bisa jadi mungkin rutenya tuh diputer gitu loh, muter.
9: Mungkin nggak sih? Oke, nah itu mungkin kita pertanyakan lagi ya.
10: Ini harusnya sama dinas pendidikan sih, gitu ya. Kemarin tetangga juga sempet ini ragu nih mau daftar, tapi kok yang deket nggak masuk, yang jauh justru masuk gitu. Okay. Apakah memang mapnya itu harus puter gitu, apa gimana?
9: Nggak
10: gitu.
9: Lurus gitu ya jadinya
10: gitu. Okay. Coba kita tunggu aja nanti barangkali juga ada masyarakat atau pendengar yang mengeluh atau menyampaikan laporannya lah gitu terkait dengan di Halo RRI, SPMB di Halo RRI gitu. Nanti sebisa mungkin kita akan hubungi dinas terkait. Termasuk nih Ilma tadi teman kita Argan Prayoga ini juga menginformasikan bahwa di daerah Anyer ya, jalan Anyer ini sedang dalam perbaikan gitu. Jadi ada kepadatan di sana. Jadi untuk Anda mungkin yang akan menuju ke daerah tersebut, harap maklum.
9: harap maklum gitu ya.
10: Karena kan macet ya. Jadi kayak harusnya
9: harus lebih bersabar gitu ya.
10: Harus lebih bersabar dan juga berhati-hati mungkin nyetok banyak makanan ya selama di perjalanan.
9: Gitu ya. Apalagi yang mungkin bawa anak kecil gitu.
10: Betul.
9: Ya.
10: Betul.
9: Oke. Tapi kebersamaan kita di Halo RRI sepertinya sudah sampai cukup di sini.
10: Iya, harus berakhir. Mudah-mudahan nanti di Halo RRI hari Senin ya, berarti ini sudah ada jawaban dari keluhan-keluhan yang sudah ada. Karena ini keluhan-keluhan yang sudah ada juga sudah kami tampung dan kami sampaikan ke pihak terkait, tapi memang belum ada jawaban lagi. Jadi mudah-mudahan secepatnya kami mendapatkan jawaban dan nanti bisa on air langsung memberikan jawaban di hari Senin.
9: Bisa diberikan tanggapannya. Betul. Begitu ya, dari berbagai informasi yang sudah disampaikan pendengar. Oke deh. Sepertinya Ilma Fia dan Hasnia Rahmawati juga harus pamit undur diri. Mudah-mudahan segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk pendengar juga bermanfaat begitu ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas juga di teknik ada Mustafa, Ilma Fia, dan
10: Hasnia Rahmawati. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
12: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan, karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Perubahan titik koordinat domisili menjadi pengaduan terbanyak pada hari terakhir SPMB, jenjang SMP di Kota Serang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang menerima rata-rata 25 hingga 30 pengaduan setiap hari, dengan mayoritas berkaitan dengan penyesuaian lokasi domisili calon peserta didik. Kepala Bidang SMP Dindikbud Kota Serang, Ahmad Supi, mengatakan sebagian besar pengaduan muncul karena titik koordinat yang digunakan saat pendaftaran tidak sesuai dengan alamat pada dokumen kependudukan. Ada pula orang tua yang tidak menyadari lokasi yang muncul di sistem berbeda dengan alamat tempat tinggal. Beralih ke informasi selanjutnya. Kementerian Pertanian menyoroti kinerja sektor perkebunan rakyat di Kabupaten Pandeglang yang dinilai belum mencapai batas kapasitas produksi optimal. Pemerintah pusat mendesak otoritas daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap populasi tanaman di sekitar 43.000 hektar kebun kelapa eksis yang tersebar di wilayah tersebut. PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Ali Jamil menilai langkah pembenahan ini mendesak guna mengamankan rantai pasok bahan baku industri hilir berbasis kelapa. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama saya Kartika Rahmia di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Bagaimana hari ketiga Anda di bulan Juli ini, pendengar? Dan tentunya selain ada informasi terbaru dari wilayah Serang maupun sekitarnya ya, akan ada musik-musik pilihan yang siap menemani Anda tentunya hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Dan Anda pun juga bisa berbagi seputar kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 08111450949.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin.
1: Ya,

Sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lihat deh, seru banget tau film ini.
1: Emang iya?
0: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
2: Wah, 100 juta rupiah.
0: Coba aku lihat dulu.
2: Jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
2: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.
3: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
4: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
5: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
6: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
7: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
4: Ialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
8: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
3: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

kasih dari RRI Pro 1 Banten ya, pendengar di siang hari ini. Dan akhir-akhir ini ya, pendengar, terkait informasi yang beredar yang cukup ramai itu adalah soal pajak ya. Dan kali ini pun juga ramai-ramai terkait korban penahanan saldo hasil penjualan di platform digital. Dan tentunya ini pada menyasar seperti marketplace dan juga profesi-profesi digital di Indonesia ya, pendengar. Nah, Ketua DPC Pradi Bekasi Raya Subdarianuka mengatakan beberapa pelaku UMKM menjadi korban penahanan saldo hasil penjualan di platform digital ya. Dan pihaknya turut mendampingi para korban bersama Gecrafts Kota Bekasi dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Dan menurutnya ya, pendengar, para korban ini sebelumnya telah menyampaikan pengaduan kepada Kementerian UMKM. Namun hingga kini belum memperoleh kepastian penyelesaian. Dan ia pun menyebut para korban bahkan mendapat informasi persoalan tersebut telah dinyatakan selesai. Dan padahal masih banyak pelaku usaha yang belum menerima haknya. Subdaria pun mengungkapkan nilai kerugian yang dialami para korban pun bervariasi, pendengar. Mulai dari ratusan juta rupiah hingga hampir mencapai 1 miliar per orang. Pihaknya berharap Komisi 7 DPR RI ini dapat mengawal penyelesaian kasus tersebut secara tuntas ya. Mengingat berbagai pengaduan yang sebelumnya disampaikan ke sejumlah lembaga ini belum membuahkan hasil. Nah, dalam kesempatan yang sama, dari suara DPR-nya ya, yaitu Wakil Ketua Komisi 7 DPR Evita Nursanti mendorong percepatan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait transaksi digital, pendengar. Dan revisi ini diperlukan sebagai dasar hukum penyelesaian perselisihan antara pelaku UMKM dan platform digital. Ada.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh ada tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih membahas soal pembekuan saldo ratusan pelaku UMKM digital ya, yang sempat dispil di pembahasan sebelumnya. Dan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Kalim mengusulkan forum mediasi untuk menangani persoalan tersebut ya pendengar. Dan forum tersebut ini dinilai penting sebelum DPR mengambil langkah lanjutan, termasuk kemungkinan mendorong pembentukan panitia khusus. Nah, legislator yaitu Nunik yang tadi ini meminta perhitungan nilai kerugian hingga 3 triliun rupiah ini ya. Wah, ini gak main-main ya saldonya pendengar. Dijelaskan oleh pihak yang memiliki kompetensi. Dan menurutnya dasar perhitungan yang kuat diperlukan agar perjuangan penyelesaian persoalan tersebut memiliki pijakan yang kokoh. Dan ia pun juga mempertanyakan apakah kementerian sendiri ini telah mendalami kebijakan pembekuan saldo serta aturan yang mendasarinya. Ya, secara fundamental ini apakah aturan tersebut sudah kuat, lalu latar belakangnya seperti apa, begitu. Dan kejelasan mekanisme perlindungan UMKM digital diperlukan karena memang aktivitas bisnis kini semakin bergeser ke platform digital, tentunya mengikuti dengan kecanggihan teknologi sekarang ya. Dan Unik pun mengusulkan DPR memanggil kementerian terkait, platform digital, serta pihak lain yang berkepentingan dalam permasalahan tersebut, pendengar. Dan pemanggilan tersebut diperlukan untuk memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai persoalan yang dialami para pelaku UMKM. Nah, ini apakah Anda yang kemudian memasarkan lewat digital ya, ada e-commerce, pendengar, apakah juga merasakan persoalan yang sama, ada pembekuan saldo. Dan totalnya pun dari kebanyakan ya hingga 3 triliun rupiah ya pendengar. Dan Kusnunia ini menekankan pentingnya verifikasi identitas lebih dari 500 korban serta rincian nilai kerugian beserta bukti. Nah, verifikasi ini diperlukan sebab persoalan tersebut berkaitan dengan aspek keuangan dan hukum yang membutuhkan pertanggungjawaban jelas.

Pendengar tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya jangan lupa untuk mengikuti siaran sholat Jumat ya pendengar, karena memang hari ini adalah hari Jumat begitu, dengan tema manfaat sedekah jariah yang disampaikan oleh Ustadz Haji Zainul Haq selaku pengasuh ponpes Tahfidz Al-Quran Tabrania Benggala Serang. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami agar tidak terlewat program siaran langsung sholat Jumat. Dan apalagi untuk para muslim di luar sana, bersiap-siap ya, sebentar lagi bisa jadi ya pukul 12 berkumandang azan.

musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jenny Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026. Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Risti Restarta.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68. Setelah pelanggaran terhadap Renato Vega dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles, akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satupun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
2: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui, hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Joint lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janis Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Courtyard London, Inggris tadi malam, Janis dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janis dan Aldila membalikkan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janis dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif. Tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi

0: Pagi ini adalah akhir pekan sprint, jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
2: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Mendalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudi Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah

0: dalam mata pencarian, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
0: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta.

ingin kumiliki dari Ruth Sanaya, pendengar ya. Berbicara soal memiliki ini, apakah ada yang ingin memiliki emas bersertifikat Antam hari ini, pendengar? Karena harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia per hari ini kembali menguat ya, dan kenaikan sebesar 11.000 per gram tersebut melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Dan harga emas Antam pecahan 1 gram kini berada di level 2.651.000, pendengar. Dan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tadi ya, naik 11.000 sehingga tercatat 2.640.000 per gram. Tentunya ya, terkait dengan emas Antam sendiri ini tersedia dalam berbagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi Anda. Nah, di indeks ekonomi ya pendengar, apakah Anda masih memikirkan harga emas ini merupakan investasi jangka panjang yang tentunya aman dan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar

0: Ya. Dengan tema manfaat sedekah jariah yang disampaikan oleh Ustadz Haji Zainul Haq. Selamat mendengarkan.
1: Allahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faya ma'asyar al-muslimin usikum wa nafsi al-mudhlibah bitaqwallahi ta'ala wa ta'atih. لقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين جماعة جمعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat panjang umur. Dan semoga umur kita adalah umur yang barakah. Umur yang menuntun kita untuk semakin hari, semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua diberikan istiqomah dalam ibadah sampai akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga selalu dilimpahkan, dicurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan al-faqir pada momentum yang sangat mulia ini untuk mengajak para hadirin jamaah Jumat dan seluruhnya, marilah makin hari kita makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sisa usia yang Allah berikan kepada kita semua kita gunakan untuk ibadah dengan sebaik-baiknya. Marilah seiring dengan bertambahnya usia kita, kita berusaha untuk menambah amal soleh kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ketika kita beramal soleh, maka kebaikannya, manfaatnya akan kembali kepada diri kita pribadi. Dan apabila sebaliknya kita melakukan maksiat, melanggar aturan-aturan Allah, sama sekali tidak mengurangi kemuliaan Allah, tapi justru bahayanya akan kembali kepada diri kita pribadi dan masyarakat kita secara umum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkali-kali Allah perintahkan kita di dalam kitabnya agar kita bertakwa kepadanya. Dan setiap Jumat ayat ini selalu dibacakan kepada kita semua. Dan di antara ayat yang memerintahkan kita bertakwa adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya masing-masing melihat, berpikir apa yang sudah ia lakukan untuk esok hari. Allah perintahkan kita bertakwa dan di saat yang sama Allah perintahkan kita untuk mengecek, melihat, menintrospeksi apa saja yang sudah kita perbuat demi untuk menyongsong esok hari. Dan esok hari ini, ma'asyiral muslimin, yang dimaksud bukanlah esok hari duniawi, masa depan kita duniawi, bukan. Seluruh ahli tafsir mengatakan yang dimaksud esok hari ini adalah kehidupan setelah dunia, kehidupan di alam barzah, dan lanjut kehidupan setelah akhir. Allah katakan esok hari karena memang sebenarnya tidak lama hari-hari kita kembali kepada

0: Allah Subhanahu wa taala.
1: Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah di waktu yang mulia ini kita menengok kembali diri kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk akhirat kita, untuk alam barzah kita, untuk akhirat kita nanti. Dan ketika di alam barzah, itu adalah awal persinggahan daripada persinggahan akhirat. Dalam satu hadis disebutkan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja fa ma ba'dahu aysaru fa in lam yanju fa ma ba'dahu ashaddu min. Au kama qal, alam barzah, alam kubur adalah awal persinggahan daripada akhirat. Jika seseorang selamat di alam barzah, maka selanjutnya akan lebih mudah baginya. Tapi sebaliknya, jika di alam barzah dia tidak selamat, maka selanjutnya akan lebih berat bagi dia. Maka kita ibadah saat ini, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan bagian daripada persiapan untuk esok hari, ma'asyiral muslimin. Kita banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan salah satu bekal kita untuk nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam satu hadis, ketika Rasulullah berduaan dengan seorang sahabat yang sering membantu beliau dalam urusan-urusan pribadi beliau, Rasulullah menawarkan kebaikan, salma badalak, wahai sahabatku, mintalah apa yang kau butuhkan, mintalah kepadaku. Kemudian seorang sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Rasul, saya hanya minta satu, saya minta menemani engkau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul katakan, fa'inni 'ala nafsika bikasratus sujud. Kalau itu permintaanmu, maka perbanyaklah bersujud kepada Allah, perbanyaklah bersolat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sujud saat ini adalah bagian persiapan kita untuk esok hari ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah cukup dengan bersujud saja, bersolat? Tidak, ma'asyiral muslimin. Masih banyak amal-amal yang harus kita persiapkan. Dan di antaranya adalah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Syekh Al-Wahb Az-Zuhaili rahimahullah. Beliau mengatakan, lan tasilu ila thawabil birri wa huwal jannah, wa lan takunu bararatan tastahiquna ridwanallahi wa rahmatah wa sarafahu 'adabah 'ankum hatta tunfiqu min ahabbi a'malikum. Kalian tidak akan mencapai pahala yang sesungguhnya dari Allah, yakni surga, sehingga kalian menjadi orang-orang baik. Kalian tidak akan mencapai pahala sesungguhnya, yakni surga, dan kalian tidak akan menjadi orang-orang baik yang berhak mendapatkan ridha dan rahmat Allah dan dijauhkan dari azab Allah, sehingga kamu berinfak, bersedekah dari apa yang engkau cintai. Bayangkan, ma'asyiral muslimin, yang perlu kita garis bawahi, lan tanalul bir, kalian tidak akan mencapai hakikat kebaikan, tidak akan mencapai surga, kata ahli tafsir, sehingga kamu menginfakkan dari harta yang paling kamu cintai. Maka kita yang diberikan nikmat harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada ujian di situ, ma'asyiral muslimin, mampukah kita bersedekah dan dari harta yang kita cintai, bukan harta yang sudah tidak kita maui lagi. Maka diceritakan seorang sahabat ketika turun firman Allah ini. Sahabat Jabir mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, harta yang paling aku cintai adalah kebun Bayraha. Yaitu satu kebun yang dekat dengan Masjid Nabawi. Nabi sering mengambil air dari situ. Luar biasa. Kebunnya luar biasa, airnya melimpah. Kemudian Jabir mengatakan, ya Rasulullah, kebun ini aku sedekahkan dan silakan diperuntukkan untuk engkau, untuk orang yang engkau kehendaki, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat, jadikanlah kebun ini sebagai jariah untuk keluarga besarmu. Sehingga orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin dari keluarga besarmu akan bisa menikmati dari hasil dari kebun ini, siapapun. Dan ini menjadi jariahnya sahabat Jabir sampai ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat seorang khalifah yang luar biasa, Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengisyaratkan, sholatmu mengantarmu ke setengah jalan yang harus kamu lalui. Lalu puasamu akan melanjutkan, akan mengantarmu dari pertengahan perjalanan sampai ada di depan istana. Tapi dia tidak bisa masuk. Tapi yang mampu mengantarmu sampai masuk ke istana, bertemu dengan sang raja, adalah sedekahmu. Maka masing-masing ibadah ma'asyiral muslimin memiliki fungsi masing-masing yang tidak tergantikan oleh ibadah-ibadah yang lain. Maka orang-orang yang, mohon maaf, yang belum selesai dari sifat bakhilnya, dan semoga kita semua diselamatkan dari sifat bakhil, suatu saat nanti ketika dia tidak mampu menginfakkan hartanya, bahkan dalam suatu riwayat dalam Tirmidzi disebutkan Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya kalau ada orang punya harta yang seharusnya sudah ia gunakan untuk ibadah haji atau ia gunakan membayar zakat yang sudah tiba waktunya tapi dia tidak ia tunaikan, maka nanti menjelang dia meninggal dunia dia akan minta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yang artinya kurang lebih, dan infakkan dari sebagian harta yang aku rezekikan, kata Allah. Sebagian dari harta yang aku berikan kepadamu, bukan dari siapa-siapa, dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang, sebelum mendatangi salah seorang dari kamu kematian, maka dia akan berteriak kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah berikan waktu sedikit lagi, fa asaddaqa, supaya aku bisa sedaqa, wa aku minas salihin, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Itulah yang dimaksud oleh Ibnu Abbas. Seseorang yang tidak menunaikan kewajiban hartanya, nanti menjelang wafat, dia akan berteriak kepada Allah untuk memohon diberikan waktu untuk sedaqa. Dan itu sudah terlambat, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebutkan, idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Ketika seorang manusia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya berhenti. Dia tidak mampu beramal lagi karena sudah selesai. Tapi ada tiga amal yang terus mengalir, yang tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekahnya yang terus dinikmati oleh umat, yang terus dirasakan oleh umat, akan terus mengalir sampai hari kiamat. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau dia mengajarkan satu ilmu yang diamalkan oleh generasi selanjutnya ila yaumil qiyamah. Dan yang ketiga adalah doa dari anak-anaknya yang soleh, yang mendoakan dia selalu, maka itu akan terus mengalir barokah doanya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di dunia ini kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu ingat bahwa setiap perilaku kita akan berdampak di alam barzah kita dan berdampak di akhirat kita. Maka semoga kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang soleh, untuk menjadi umat Nabi Muhammad yang istiqamah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atih. Wa'alamu anna allaha amarakum bisalati ala nabi haythu qala fi kitabih, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansurna wal muslimin wa sallimna wal muslimin wa afu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum sharra masa'ib ad-dunya wad-din. Allahumma ij'al baladana Indonesia baladan aminan rahiyan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kenceng-kenceng headsetnya.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja Anda mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Syekh Arif Zainul yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Zainul Haq ya, dengan tema manfaat sedekah jariah. Nah, Ustadz Haji Zainul Haq sendiri ini merupakan pengasuh Ponpes Tahfidz Al-Quran At-Tabraniyah Benggala Serang, dan Anda tentunya bisa mengikuti siaran langsung sholat Jumat di hari-hari berikutnya ya, tepatnya selalu di hari Jumat ya pendengar. Dan selanjutnya pendengar, satu kabar ini datang dari Tangerang yang memang sedang ramai karena memang terjadi insiden kebakaran di area TPA Jatiwaringin Mauk ya. Dan beritanya ini sudah skala nasional juga. Nah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kabupaten Tangerang memastikan insiden tersebut ya pendengar tidak berdampak terhadap proses persiapan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di daerahnya tersebut. Dan menurutnya lokasi pembangunan fasilitas untuk proyek PSEL sementara ini berada di zona aman pendengar, di mana pihaknya telah melakukan langkah mitigasi dengan memindahkan seluruh bahan baku ke lokasi jarak aman dari titik-titik api yang membakar tumpukan sampah di TPA Jatiwaringin pendengar. Dan selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Tangerang memastikan layanan pengangkutan sampah juga tidak akan terganggu meski terjadinya kebakaran ya. Dan pengangkutan volume sampah yang dikirim ke lokasi TPA saat ini pun masih berjalan normal. Sementara itu, dari pihak BNPB ini terus mengoptimalkan proses pemadam kebakaran di TPA Jatiwaringin Mauk, Kabupaten Tangerang, melalui penyiraman air dari udara dengan menggunakan helikopter. Dan juga selanjutnya pendengar ya, melalui operasi penyiraman air dari udara akan terus dimaksimalkan agar kobaran api tidak menyebar ke tumpukan sampah yang lainnya. Selain optimalisasi operasi pemadaman dari udara, BNPB juga bersama pemerintah daerah Kabupaten Tangerang saat ini juga tengah membuka jalur untuk memudahkan mobil pemadam kebakaran menerobos gunungan sampah hingga bisa mencapai titik api. Mari kita doakan bersama-sama ya pendengar terkait pemadaman ini agar bisa selesai dan tentunya berjalan maksimal. Selanjutnya pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Jakarta. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara, warna.

0: 0809-727-912. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk Sungai Grogol, segmen Kemanggisan ini, saya minta sumber daya air untuk menyelesaikan sampai ujung yang kurang lebih 600 meter lagi jalan yang seperti ini.
2: Dalam komunitas ini tidak hanya sharing bagaimana berbahasa Inggris, tapi nanti akan sharing knowledge, sharing experience antar provinsi di seluruh Indonesia. Itu yang kita harapkan.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Dede Firdaus, Sari Berita Penting. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar penataan Kali Grogol dapat segera diselesaikan sebagai solusi mengatasi banjir di kawasan Kemanggisan. LPP RRI resmi meluncurkan program siaran baru English Corner yang akan disiarkan melalui program 2 RRI Jakarta. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar penataan Kali Grogol dapat segera diselesaikan sebagai solusi mengatasi banjir di Kemanggisan. Berikut Penta Medita melaporkan.
3: Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar penataan Kali Grogol segera diselesaikan guna mengatasi persoalan banjir di Kemanggisan. Upaya penataan dilakukan melalui pembangunan tanggul dan jalan inspeksi Kali Grogol segmen Kemanggisan Jakarta Barat untuk mengantisipasi luapan air dan juga longsor. Selain itu, upaya tersebut juga dilakukan demi meningkatkan kapasitas aliran sungai. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono kemarin di kawasan Jakarta Barat.
1: Untuk Sungai Grogol

0: Kalau segmen Kemanggisan ini, saya minta sumber daya air untuk menyelesaikan sampai ujung yang kurang lebih 600 meter lagi jalan yang seperti ini. Dan nanti kalau jalannya sudah selesai, tidak diperbolehkan siapapun untuk membuat bangunan liar di atas jalan ini.
1: Adapun pembangunan tanggul dilakukan sepanjang 1480 meter di sisi kanan dan juga kiri sungai. Pembangunan ini turut dilengkapi dengan pemasangan dinding penahan banjir dari Jalan Kemanggisan Utama Raya hingga Jalan Tol Merak, Jakarta. Kemudian, pembangunan jalan inspeksi di sepanjang segmen tersebut memudahkan akses bagi petugas untuk memantau kondisi sungai, mengangkut sedimen dan sampah, serta menangani penyumbatan maupun kerusakan infrastruktur. Jalan inspeksi tersebut dilengkapi trotoar guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan akses di kawasan tersebut. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta juga melakukan normalisasi dengan mempertahankan luas penampang Kali Grogol dan mengoptimalkan kapasitas tampungnya. Adapun rangkaian pekerjaan ini bertujuan untuk memperkuat tebing sungai, memperlancar aliran air, serta mengurangi risiko luapan dan longsor saat curah hujan tinggi. Demikian, Penta Mahidita melaporkan.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Langkah tersebut dinilai perlu dilakukan guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baku menyatakan selama ini banyak aset milik pemerintah daerah di bawah pengelolaan BUMD yang belum dikomersialkan secara maksimal. Demikian disampaikan Basri Baku kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
3: Sama tadi kita juga minta agar semua BUMD fokus kepada bagaimana bisa membantu PAD atau APBD DKI Jakarta. BUMD harus sudah bisa jadi bagian daripada yang menyumbang. Jangan berpikir terus untuk mendapatkan PMD. Dan untuk itu mereka harus kita arahkan untuk memaksimalkan semua aset yang belum bisa jadi uang atau aset-aset nganggur, aset-aset yang terbengkalai supaya segera dikerjasamakan. Itu aja yang penting.
2: Lebih lanjut, politisi Partai Golkar tersebut menyatakan tantangan pembiayaan pembangunan di Jakarta ke depan semakin besar, terlebih dengan status Jakarta yang tengah bertransformasi menjadi kota global. Oleh karena itu, ketergantungan pendapatan dari sektor pajak konvensional harus mulai diimbangi dengan optimalisasi laba dari sektor korporasi daerah. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, LPP RRI luncurkan program baru English Corner di Pro 2 RRI. Melalui program tersebut, pendengar bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan dan dekat dengan generasi muda. Berikut Setio Agung melaporkan.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI resmi meluncurkan program English Corner pada Kamis sore kemarin. Program belajar bahasa Inggris ini diharapkan menjadi ruang belajar yang menyenangkan dan dekat dengan generasi muda Indonesia. Saat pertama kali mengudara, episode perdana English Corner dipandu oleh penyiar Pro 2 RRI Jakarta, Edith dan Dave. Penyanyi muda Davar Radio Star turut menghibur pendengar dan penonton yang menyaksikan peluncuran di Auditorium Yusuf Rono Dipuro, Gedung RRI Jakarta. Episode perdana ini juga turut mengundang dua tamu dari komunitas Brit Zone English Club, yaitu Connie dan Yuga. Direktur Program dan Produksi RRI, Mistam, mengatakan English Corner merupakan ruang interaksi bagi anak-anak muda dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, program tersebut diharapkan menjadi wadah berkumpul sekaligus berlatih menggunakan bahasa Inggris secara rutin.
5: Tidak itu saja, di sini akan membentuk sebuah komunitas se-Indonesia ini, komunitas yang bisa berbahasa Inggris. Nah, dalam komunitas ini tidak hanya sharing bagaimana berbahasa Inggris, tapi nanti akan sharing knowledge, sharing experience antar provinsi ya di seluruh Indonesia. Itu yang kita harapkan. Nah, di sini juga akan terjadi interaktivitas atau interaksi antar suku anak bangsa, sehingga guyub rukun tercapai di negeri ini.
4: Staf khusus Wakil Presiden Bidang Pendidikan, Inovasi, Riset, dan Hilirisasi, Ahmad Aditya, yang hadir saat peluncuran, mengapresiasi keterlibatan lembaga penyiaran publik dalam memperluas akses belajar bahasa Inggris di luar ruang kelas.
6: Saya sebenarnya berharap dengan adanya program ini memberikan kesempatan buat anak-anak untuk belajar bahasa Inggris melalui metode yang lebih fun, lebih menyenangkan, dan tidak konvensional. Karena pada akhirnya menurut saya upaya untuk membantu mengajarkan bahasa Inggris terutama ini adalah tugas berbagai macam pihak, tidak hanya bisa dikerjakan oleh sekolah saja. Makanya RRI ikut ambil peran di dalam proses ini, menurut saya ini adalah salah satu langkah yang sangat positif.
4: English Corner menghadirkan sejumlah segmen diantaranya Word of the Day, Conversation in Real Life, Games Challenge, dan Song of the Day. Program ini akan mengudara setiap satu minggu sekali di Pro 2 seluruh satuan kerja RRI dengan jadwal yang menyesuaikan kebutuhan pendengar di masing-masing daerah. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Jakarta Barat memastikan data masyarakat yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi 2026 tidak digunakan untuk pajak. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
7: Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Jakarta Barat Muhammad Noval memastikan data masyarakat yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi 2026 tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan. Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya kekhawatiran masyarakat terkait pendataan ekonomi yang dikaitkan dengan pajak akibat narasi yang beredar di media sosial. Noval menegaskan, pendataan yang dilakukan BPS murni bertujuan untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, termasuk jenis usaha dan sektor pekerjaan yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Noval, BPS tidak memiliki hubungan dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan sensus ekonomi tersebut.
8: Kalau BPS ya itu selalu ada ya, kita bahwa kita itu pendataan kita sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Ya makanya kita selalu kalau di dalam kita membuat pendataan apapun ya selalu kita sampaikan bahwa pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Kita semata-mata murni ya ingin mengetahui potensi ekonominya seperti apa.
7: Noval menambahkan, sistem pendataan digital yang digunakan saat ini dirancang agar data langsung tersimpan di server BPS dan tidak tersimpan di perangkat milik petugas di lapangan. Sementara itu, salah seorang petugas pemeriksaan lapangan di kawasan Srengseng, Ahmad Munajat, mengatakan minimnya kepercayaan masyarakat menjadi

0: RPTRA di Rawabadak Selatan, harapan warga ubah genangan jadi ruang publik. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
1: Kawasan yang dulu dikenal sebagai Kampung Tanah Merah, kini berganti nama menjadi Kampung Tanah Harapan, Jakarta Utara, telah mengalami perubahan infrastruktur yang masif. Namun, di balik mulusnya jalanan dan saluran air, tersisa satu persoalan yang kian meresahkan warga. Kondisi lapangan kobra yang kini lebih menyerupai danau atau kolam pembuangan air. Ketua RW 09 Kelurahan Rawabadak Selatan, Abdul Syakur, mengungkapkan bahwa lapangan yang dulunya menjadi tempat bermain bola bagi anak-anak tersebut, kini tidak lagi bisa difungsikan. Hal ini terjadi akibat dampak dari peninggian jalan di sekitarnya yang membuat posisi lapangan menjadi jauh lebih rendah. Syakur menjelaskan bahwa pembangunan kebutuhan dasar di wilayahnya mulai dari saluran air hingga pengaspalan jalan sebenarnya sudah mencapai 90%. Namun, revitalisasi lapangan kobra seolah terlupakan dan tidak tuntas.
2: Sebetulnya konsep gambar sudah ada. Konsep gambar itu yang diterbitkan oleh di dalam CIP dan CIP itu. Resminya sudah ada sebetulnya. Nah, kalau memang pun mau ada perubahan silahkan. Yang penting pemerintahnya serius. Itu aja. Yang penting pemerintahnya serius, mau itu nanti embung air tetap ada sebagai penampungan sementara air, dan sisi satunya itu bisa dibuat lapangan olahraga seperti futsal, kemudian tenis, segala macam, itu terserah aja. Yang penting itu bermanfaat untuk anak-anak kita, terutama anak-anak remaja untuk digunakan sebagai fasilitas olahraga, ya tentunya itu bisa mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak positif di wilayah.
1: Warga merasa kecewa karena sebenarnya rencana pembangunan lapangan tersebut sudah sangat matang. Pada tahun 2019 sudah ada pihak vendor yang menerbitkan gambar desain resmi untuk kawasan tersebut. Namun proses pengerjaan terhenti seiring dengan berakhirnya masa jabatan gubernur sebelumnya. Warga berharap Pemprov DKI Jakarta segera merealisasikan pembangunan di lahan tersebut dengan konsep ruang publik terpadu ramah anak atau RPTARA atau taman kota yang juga ramah bagi perempuan. Hingga saat ini warga masih menanti langkah konkret dari dinas terkait untuk menyulap kolam tersebut kembali menjadi pusat interaksi dan olahraga bagi masyarakat di Jakarta Utara. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari Banten, hari terakhir SPMB Kota Serang masih diwarnai pengaduan administrasi, didominasi penyesuaian titik koordinat dan dokumen kependudukan calon siswa. Berikut Lucy Astari melaporkan.
3: Hari terakhir sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP di Kota Serang dimanfaatkan orang tua untuk menyelesaikan berbagai kendala administrasi. Pengaduan terbanyak masih berkaitan dengan titik koordinat domisili. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mencatat rata-rata 25 hingga 30 pengaduan diterima setiap hari selama pelaksanaan SPMB jenjang SMP. Persoalan yang paling sering disampaikan orang tua berkaitan dengan penyesuaian titik koordinat domisili. Kepala Bidang SMP Dindikbud Kota Serang, Ahmad Supi, mengatakan petugas disiagakan untuk membantu mencocokkan titik koordinat dengan alamat pada dokumen kependudukan agar data pendaftaran sesuai dengan ketentuan.
4: Banyak sekali juga, termasuk ada yang merubah titik koordinat, misalkan karena dia pengen daftar di SMP favorit, koordinatnya berubah, tapi kan dia nanti akan tertolak secara otomatis ketika disandingkan dengan alamat, sehingga menemukan kendala tidak bisa masuk untuk daftar, datang ke pelayanan, di sini dirubah, baru disesuaikan dengan yang sebenarnya.
3: Selain itu, layanan juga menangani kendala administrasi lain, seperti dokumen, kartu keluarga yang belum dapat diverifikasi, maupun data kependudukan yang perlu disesuaikan. Salah satu orang tua calon siswa, Sukma, mengaku datang ke posko pelayanan setelah dokumen kartu keluarga yang diunggah beberapa kali belum berhasil diverifikasi. Setelah mendapatkan pendampingan dari petugas, proses pendaftaran dua anaknya ke SMP Negeri 7 Kota Serang akhirnya dapat diselesaikan.
5: Karena kan belum satu tahun yang terdaftar itu, jadi satu pasaran satu lamanya belum, jadi sudah tiga kali sudah keterimaan.
3: Pelayanan pengaduan ditutup bersamaan dengan berakhirnya masa pendaftaran SPMB. Meski demikian, Dindikbud masih melanjutkan proses verifikasi seluruh berkas yang telah masuk hingga tahapan seleksi selesai. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Hingga Juni 2026, realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kota Cilegon tahun 2026 baru mencapai 35% dari target yang ditentukan senilai 1,5 triliun rupiah. Berikut Romanudin melaporkan.
6: Hingga Juni 2026,

0: administrasi pendapatan asli daerah atau PAD Pemkot Cilegon baru mencapai 35% dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu, pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD Kota Cilegon Saprudin menyatakan akan menggenjot PAD tersebut. Saprudin menyampaikan target PAD Pemkot Cilegon tahun 2026 telah ditetapkan senilai 1,5 triliun rupiah. Untuk itu, pihaknya menyatakan akan menggenjot PAD Pemkot Cilegon sesuai dengan arahan Wali Kota Cilegon Robisar dari seluruh potensi PAD yang ada di Cilegon.
1: Ya, target kita itu maksimalisasi pendapatan itu di sekitar 30% begitu. Jadi memang kita akan berupaya semaksimal mungkin ya. Ini kan sudah memasuki prognosis nih. Prognosis untuk semester 1 kemudian perkiraan semester ke depan.
0: Saya perlu mencatat dari 1,5 triliun rupiah target PAD yang ditetapkan hingga Juni 2026 baru mencapai 682 miliar rupiah atau baru tercapai 35%. Oleh karena itu, Syafruddin mengaku selain akan menggali potensi PAD yang ada, pihaknya juga akan membenahi pengelolaan aset daerah dan memperkuat tata kelola keuangan agar lebih optimal. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar penataan Kali Grogol dapat segera diselesaikan sebagai solusi mengatasi banjir di kawasan Kemanggisan. LPPR RI resmi meluncurkan program siaran baru English Corner yang akan disiarkan melalui program 2 RRI Jakarta. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Bang, aku datang, Bang.
1: Apa? Abang? Aku tidak mempunyai saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi!

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yaps ya, pendengar, kita sudah ada di segmen request lagu Dangdut ya, yang kami buka hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang mau request lagu Dangdut ya, mulai dari tahun 80 hingga 2000-an, langsung gaskan, bisa WA kami tentunya di 08111450949. Selain itu ya pendengar, Anda juga bisa berkirim salam maupun pesan kepada orang-orang terdekat yang berharga. Mari kita dengarkan lagu Suamiku dari Iyet Bustami.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
1: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
1: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
2: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan kali ini sudah ada yang bergabung di 0811145094. Langsung saja nih dengan pendengar setia kita ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak, selamat siang juga. Dari Gani yang punya kawasan Benggala RSU. Mau request lagunya Curang dari Rita Sugiarto. Baik ya, lagunya sudah kami siapkan melalui playlist. Dan katanya mau kirim salam buat semuanya. Baik, terima kasih kembali yang sudah request. Dan semoga salamnya ini bisa makin naikin semangat gitu ya di siang hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang mau request, masih kami buka hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar yang diklaim berisi bocoran daftar pertanyaan sensus 2026. Unggahan tersebut juga berisi narasi yang mengeklaim sensus dilakukan karena pajak akan naik, sebab kas negara dihabiskan untuk program pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa, dan Sekolah Rakyat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Badan Pusat Statistik menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya. Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus, sebab menurutnya informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. Sekian cek fakta siang ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka

0: menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut Funky dari Saiful Jamil ya pendengar. Ini kalau khas nge-DJ kayak gini tuh biasanya bikin semangat orang pas lagi senam ya. Ya pas senam ini jadinya tuh kayak males-malesan, kayak galau-galauan ya. Makanya yang dipilih itu lagu-lagu dangdut yang semangat gitu ya. Nah ini biasanya relate sama ibu-ibu ketika di hari Minggu seperti itu. Dan selanjutnya pendengar sudah ada yang bergabung di 08111450949. Kali ini ada dari Maya yang datang dari Kecamatan Kasemen. Katanya mau request lagunya Takut Sengsara dari Maggie Set. Dan salam hangat serta sukses selalu buat RRI Banten. Mantap, makasih ya untuk Teh Maya yang datang dari Kecamatan Kasemen. Jangan lupa untuk sering-sering request lagu di RRI Pro 1 Banten. Dan untuk Anda pendengar yang mau request, masih kami tunggu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di 08111450949.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
0: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasateon.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, Kang informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 14 lebih 49 ya. Dan itu tandanya saya Kartika Rahmi pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Banten siang ini ya. Dan selanjutnya ya pendengar, akan ada rekan saya Lela Rahma yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan karena besok itu adalah weekend, yaitu Sabtu dan Minggu ya pendengar, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa kembali.

0: Kamu buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.
3: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
4: Dangdut adalah kita.

0: Kelas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kelas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Laila Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar, kuota peserta didik sekolah rakyat jenjang SMP di Kota Serang telah terpenuhi menjelang tahun ajaran 2026. Sebaliknya, kuota jenjang SD dan SMA masih belum mencapai target yang ditetapkan Kementerian Sosial. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Serang, Oni Triwahyudi, mengatakan Kota Serang memperoleh alokasi masing-masing 60 peserta didik untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Swiss memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Aljazair 2-0. Pertandingan babak 32 besar berlangsung di BC Vlaams Vancouver Jumat 3 Juli 2026. Nati Swiss tampil lebih dominan sepanjang pertandingan meski Aljazair sempat menguasai jalannya laga. Brel Embolo dan Doye masing-masing mencetak satu gol untuk memastikan kemenangan Swiss. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali ya Lela Rahma kembali menemani Anda pendengar di hari ini ya, hari Jumat 3 Juli 2026, akan menemani Anda pendengar sampai pukul 20 malam nanti ya. Dan tadi ada rekan saya Kartika Rahmi yang sudah menemani Anda pendengar tentunya dengan banyak informasi, berita dan musik-musik terbaik. Dan untuk Anda mungkin yang sore hari ini ya mau berbagi kondisi cuaca seperti apa di hari Jumat berkah ini ya, boleh berbagi kondisi cuaca ataupun kondisi lalu lintas di sekitar Anda pendengar, atau mungkin Anda punya cerita atau informasi menarik, boleh berbagi ke Pro 1 RRI Banten di 0811 450 949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang

0: sedang mendengarkan. Peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

satu informasi pendengar kami sampaikan dikutip dari rri.co.id mengenai status Gunung Anak Rakatau pendengar. Ini sekarang statusnya menjadi siaga. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM pendengar resmi menaikkan tingkat aktivitas Gunung Anak Rakatau dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga mulai dari Kamis kemarin ya 2 Juli 2026 di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat pendengar. Keputusan tersebut ini diambil setelah hasil pemantauan menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik yang berpuncak pada terjadinya erupsi siang hari pendengar. Erupsi terjadi pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu mencapai 200 meter di atas puncak atau sekitar 357 meter di atas permukaan laut, pendengar. Kolom abu berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah barat laut. Peristiwa itu terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi sekitar 20 detik, pendengar. Dan pelaksana tugas Kepala Badan Geologi, Lana Saria, ini menyatakan peningkatan status dilakukan berdasarkan hasil analisis menyeluruh terhadap perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau, pendengar. Dan seiring dengan kenaikan status tersebut, masyarakat, wisatawan, dan pendaki dilarang memasuki kawasan dalam radius 3 km pada pusat aktivitas Gunung Anak Rakatau. Dan warga juga diimbau untuk tetap tenang ya, warga di pesisir Banten dan Lampung, kemudian tidak mudah percaya isu mengenai potensi tsunami akibat erupsi serta terus mengikuti informasi resmi dari Badan Geologi dan BPBD setempat, pendengar. Kemudian Badan Geologi menegaskan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau akan terus dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan aktivitas vulkaniknya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

satu lagu pendengar dari Ahmad Ben sudah baru saja mengudara untuk Anda di sore hari ini ya. Dan satu informasi pendengar untuk hari ini, di tanggal 3 Juli ternyata diperingati sebagai sejumlah momen penting di berbagai negara pendengar. Yang pertama diperingati sebagai Hari Bebas Kantong Plastik Internasional. Ini mengempanyekan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai pendengar. Peringatan ini mendorong masyarakat beralih menggunakan tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Peringatan ini juga bertujuan pendengar untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu, masyarakat juga diajak mendukung gaya hidup berkelanjutan dan ekonomi sirkular pendengar. Kemudian ada juga diperingati sebagai hari menjatuhkan batu ya. Nah, ini baru kita dengar ya pendengar, ini diperingati setiap tanggal 3 Juli, pengingat bahwa tindakan kecil dapat membawa perubahan besar pendengar. Batu yang dijatuhkan ke air ini menjadi simbol munculnya dampak positif yang terus meluas. Peringatan ini diprakarsai penulis Amerika Serikat Nate Ripkin, dan filosofinya mengajak masyarakat memulai perubahan melalui langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari pendengar. Kemudian yang terakhir diperingati sebagai Hari Santo Thomas. Ini merupakan perayaan liturgi umat Kristen untuk mengenang Santo Thomas, salah seorang Rasul Yesus Kristus. Dalam kalender liturgi modern, peringatannya jatuh setiap tanggal 3 Juli. Nah, itu dia pendengar untuk peringatan yang diperingati ya setiap 3 Juli pendengar. Kalau untuk Anda sendiri di hari ini diperingati sebagai hari apa? Boleh berbagi informasi ya. Mungkin hari ini Anda sedang berbahagia, sedang berulang tahun, sedang anniversary. Boleh berbagi informasi pendengar ke Pro 1 RRI Banten ya.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini informasi dari Serang mengenai sistem penerimaan murid baru, pendengar, di mana perubahan titik koordinat domisili menjadi pengaduan terbanyak pada hari terakhir sistem penerimaan murid baru atau PMB jenjang SMP di Kota Serang, pendengar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Kota Serang ini menerima rata-rata 25 hingga 30 pengaduan setiap hari, dengan mayoritas berkaitan dengan penyesuaian lokasi domisili calon peserta didik, pendengar. Kepala Bidang SMP Dindikbud Kota Serang, Ahmad Supi, mengatakan sebagian besar pengaduan ini muncul karena titik koordinat yang digunakan saat pendaftaran tidak sesuai dengan alamat pada dokumen kependudukan, pendengar. Ada pula orang tua yang tidak menyadari lokasi yang muncul di sistem berbeda dengan alamat tempat tinggal. Kemudian untuk menangani persoalan tersebut, Dindikbud menyiapkan petugas yang bertugas mencocokkan kembali titik koordinat dengan alamat pada kartu keluarga sebelum data diperbaiki. Dan Ahmad juga mengungkapkan petugas menemukan sejumlah pendaftar yang mengubah titik koordinat agar terlihat lebih dekat dengan tujuan sekolah, pendengar. Selain perubahan titik koordinat, pengaduan juga berkaitan dengan dokumen kependudukan. Seperti itu, dan pelayan pengaduan ini ditutup bersamaan dengan berakhirnya masa pendaftaran SPMB pada hari Rabu sore. Meski demikian, pendengar, Dindikbud Kota Serang tetap melanjutkan proses verifikasi seluruh berkas pendaftar hingga tahapan seleksi selesai sesuai jadwal. Informasinya, pendengar, kami kutip dari rri.co.id. Dan satu lagu, pendengar, dari Bunga Kasih Jangan Pergi, kami udarakan untuk Anda di sore hari ini.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Ini gambar apa ya? Loh, loh, loh, loh, loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar, bentar, bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Alun-alun ini betul-betul menjadi terrealisasi sesuai.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting, Dindikbud Kabupaten Serang meninjau kesiapan revitalisasi sekolah dasar di Baros. Pemerintah terus mengoptimalkan pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin di Tangerang.

0: Berikut berita selengkapnya, pendengar. Dindikbud Kabupaten Serang meninjau kesiapan revitalisasi sekolah dasar di Baros. Fitri Aulia melaporkan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang melakukan peninjauan ke SD Warung, Kecamatan Baros pada Jumat 3 Juli 2026. Peninjauan dilakukan untuk melihat kesiapan sekolah yang akan memperoleh program revitalisasi tahun ini. Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Bidang SD Dindikbud Kabupaten Serang, Abidin Nasyar. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sarana pendidikan di Kabupaten Serang. SD Warung menjadi salah satu sekolah yang masuk dalam daftar revitalisasi tahun 2026. Sekolah tersebut direncanakan mendapatkan pembangunan sekitar 10 ruang kelas. Revitalisasi dilakukan untuk menghadirkan bangunan sekolah yang lebih layak. Dengan demikian, peserta didik dapat belajar dalam suasana yang lebih aman dan nyaman.
2: Ya, hari ini saya di SD Waru, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Ini salah satu sekolah yang alhamdulillah tahun ini akan dibangun melalui rapid dan kurang lebih 10 lokal, Bu ya. 10 lokal yang akan dibangun dan mudah-mudahan dengan adanya revitalisasi ini untuk meningkatkan kualitas pembangunan, lalu kemudian juga berdampak pada kualitas pendidikan. Jadi bagaimana kemudian ke depan anak-anak sekolah nyaman dengan bangunan yang bagus dan insya Allah tentunya kualitas pendidikan di Kabupaten Serang lebih baik.
1: Selain SD Warung, proses pembangunan juga direncanakan berlangsung di SD Sukacai 2 dan SD Taman Sari. Peninjauan dilakukan bersama pengawas bangunan. Langkah tersebut bertujuan memastikan kesiapan pembangunan di setiap lokasi. Dindikbud berharap seluruh pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana. Melalui program revitalisasi ini, Dindikbud Kabupaten Serang optimistis kualitas bangunan sekolah akan semakin baik. Perbaikan fasilitas diharapkan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Program tersebut juga diharapkan terus bertambah pada tahun-tahun mendatang. Dengan begitu, layanan pendidikan di Kabupaten Serang akan semakin berkualitas dan berdaya saing. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Pembangunan alun-alun kota Serang mulai dipersiapkan. Rekayasa lalu lintas menjadi perhatian utama sebelum pekerjaan konstruksi dilakukan di lapangan. Lucy Astari melaporkan.
3: Alun-alun ini betul-betul menjadi terrealisasi sesuai harapan.
4: Rekayasa lalu lintas dan penataan aktivitas di kawasan alun-alun kota Serang yang saat ini sedang direvitalisasi. Pemerintah menilai proyek tersebut membutuhkan penanganan khusus karena berada di area yang menjadi pusat pendidikan, kesehatan, jasa perhotelan, dan perkantoran. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Serang Iwan Sunardi mengatakan, pekerjaan fisik dipersiapkan setelah kontrak dengan pelaksana ditandatangani.
3: Yang pertama yang kita tekankan bahwa kita sudah menandatangani kontrak, ya, kontrak kerja antara pemerintah dalam hal ini DPUPR dengan pihak pelaksana. Dari isi kontrak itu perlu ditindaklanjuti, perlu disikapi, bukan hanya sebagai seremonial. Nah, kemudian ada guiding-guiding, baik itu metode, kajian-kajian teknis, kemudian juga ada kajian-kajian pendukung lainnya.
4: Menurutnya, Dinas Perhubungan bersama Polres Serang Kota telah membahas sejumlah alternatif rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi gangguan mobilitas selama pembangunan berlangsung. Proyek pembangunan alun-alun juga mendapat pendampingan dari Kejaksaan. Pendampingan tersebut dilakukan mengingat proyek ini masuk dalam kategori proyek strategis dan unggulan pemerintah Kota Serang. DPUPR juga meminta pelaksana pekerjaan menjalankan seluruh ketentuan yang tertuang dalam kontrak, mulai dari metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, penggunaan material, hingga administrasi pekerjaan harus sesuai dokumen yang telah disepakati. Ia menegaskan setiap pekerjaan wajib mengacu pada rencana anggaran biaya dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Kita beralih ke Tangerang. Pemerintah Provinsi Banten memastikan upaya pemadaman kebakaran di tempat pemrosesan terakhir TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang terus dilakukan. Gubernur Banten Andra Soni meninjau langsung penanganan kebakaran pada Kamis 2 Juli 2026. Penanganan dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Tangerang dan tim gabungan. Kebakaran dipicu cuaca panas berkepanjangan serta diperparah hembusan angin yang menyebabkan api cepat meluas. Pemprov Banten mengantisipasi potensi bahaya gas metana yang berada di bawah tumpukan sampah. Akses menuju lokasi dibatasi dan seluruh proses penanganan dilakukan secara terkoordinasi. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan dan langkah antisipasi untuk mencegah risiko yang lebih besar. Kondisi serupa disebut pernah terjadi di TPA Rawakucing. Status kebakaran TPA Jatiwaringin saat ini ditetapkan sebagai tanggap bencana dan penanganan dibantu helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB serta melibatkan 16 unit armada pemadam kebakaran. Selain memadamkan titik api, petugas juga melakukan pembasahan guna mencegah api meluas. Pemprov Banten juga menginstruksikan setiap TPA memiliki peralatan pemadam dan cadangan sumber air sebagai langkah antisipasi musim kemarau. Atlet muda Banten Aprilia Faradita menjadikan ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov sebagai target berikutnya setelah berhasil meraih prestasi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 2026. Ilma Afiyah melaporkan.
5: Pertamanya, saya tuh nggak sama olahraga bela diri karena dulu juga lebih takut gitu kalau pukul-pukulan. Jadi teman tuh ngajak, diajak teman.
6: Atlet muda Banten Aprilia Faradita menjadikan ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai target berikutnya setelah berhasil meraih prestasi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda 2026. Atlet yang menekuni cabang olahraga Muay Thai, Wushu, Sanda, dan juga Indonesia Bela Diri Campuran Amatir atau IBCA MMA itu mulai mempersiapkan diri sejak dini meski pelaksanaan kompetisi masih cukup lama. Dalam program Banten Menyapa RRI Pro 1 Banten pada Jumat 3 Juli 2026, Aprilia mengaku perjalanan menjadi atlet berprestasi berawal dari ajakan teman. Awalnya ia tidak tertarik pada olahraga bela diri karena mengaku takut dengan olahraga yang mengandalkan kontak fisik. Namun, setelah rutin mengikuti latihan sejak usia 14 tahun, minatnya tumbuh hingga akhirnya dipercaya pelatih untuk mengikuti berbagai kejuaraan. Hasil latihan yang dijalani secara konsisten membuahkan prestasi. Dalam waktu sekitar 2 tahun, Aprilia berhasil menjadi juara Popda. Selain itu, ia juga terus mengembangkan kemampuan di lebih dari satu cabang olahraga bela diri.
5: Saya cuma awalnya tuh ikut-ikut latihan, diajak teman. Jadi suka gitu sama olahraga ini. Jadi saya tuh pengen juara ya, pengen teman-teman yang lain, pengen lomba-lomba, jadi saya latihan terus. Jadi sampai akhirnya coach buat nyuruh saya buat bertanding gitu. Dan saya terus bersemangat untuk anak-anak muda karena kedepannya masih ada harapan buat nggak buat jadi apapun itu yang kalian impikan. Dan harapan saya semoga saya bisa menjuarai apapun yang saya ikuti.
6: Menurut Aprilia, setiap cabang olahraga memiliki karakteristik yang berbeda. Muay Thai mengandalkan pukulan, tendangan, siku, dan lutut, sementara untuk Wushu Sanda lebih menekankan kecepatan, kelincahan, serta teknik bantingan. Perbedaan teknik tersebut menuntut atlet untuk memiliki kemampuan fisik dan juga strategi yang berbeda pada setiap pertandingan. Meski telah mengoleksi prestasi, Aprilia mengaku tantangan besar bukan berasal dari lawan di arena, melainkan kesiapan diri sebelum bertanding. Ia mengatakan persiapan fisik, pola makan, dan juga waktu istirahat hingga latihan yang teratur menjadi faktor penting untuk menjaga performa saat bertanding. Aprilia menambahkan target terdekat yang ingin diraihnya adalah menjadi juara di Porprov. Ia menyebut persiapan baru dimulai sekitar 10% karena waktu menuju kompetisi masih cukup panjang. Dengan dukungan keluarga, teman, dan pelatih, ia berharap dapat terus meningkatkan kemampuan serta meraih prestasi pada setiap kejuaraan yang diikutinya. Dari Serang, Banten, Ilma Afiyah melaporkan.
0: Fenomena peredaran gelap persediaan farmasi kategori obat keras di wilayah Provinsi Banten kian memprihatinkan akibat adanya pergeseran tren konsumsi di kalangan masyarakat. Ridwan Maulana melaporkan.
7: Nah ini mereka mengadakan secara ilegal, kemudian mengedarkan juga secara ilegal.
8: Fenomena peredaran gelap persediaan farmasi kategori obat keras di wilayah Provinsi Banten kian memprihatinkan akibat adanya pergeseran tren konsumsi di kalangan masyarakat. komoditas obat penenang legal yang seharusnya diperuntukkan bagi pasien medis, kini marak diburu oleh individu berstatus sehat demi mencari efek halusinasi. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Serang, Pauji Perdiansyah mengungkapkan, tindakan masyarakat yang mengedarkan obat tanpa resep dokter, kini memicu kerawanan sosial dengan nekat mengedarkan obat daftar G tersebut di luar fasilitas pelayanan kesehatan resmi. Satu orang operator pengedar ilegal di area Paneglang disebutnya telah berhasil diringkus petugas untuk selanjutnya digiling menuju Polres Hukum.
7: Nah ini mereka mengadakan secara ilegal, kemudian mengedarkan juga secara ilegal, bukan?

0: tenaga medis profesional sebelum mengonsumsi obat. Langkah diagnosis formal di klinik terdekat dinilainya lebih menjamin dalam ketepatan dosis serta durasi agar tercipta penyembuhan yang aman bagi tubuh. Kini, BP POM terus gencar melakukan operasi pembersihan jaringan pengedar ilegal secara terpadu bersama jajaran kepolisian guna mempersempit ruang transaksi. Namun demikian, menurutnya, proteksi total terhadap rantai distribusi obat diposisikan sebagai agenda prioritas penyelamatan ketahanan generasi bangsa. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: DP3AP2KB Kota Cilegon mendorong gerakan ayah wajib hadir saat pengambilan rapot anak. Rohmanuddin melaporkan.
2: Sudah, jadi ada surat edaran dari Kemenduk Bangga dan juga seingat saya juga ada dari Gubernur. Iya, mangga Ibu.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3P2KB Kota Cilegon mendorong gerakan ayah wajib hadir dalam pengasuhan anak yakni penjemputan maupun pengembalian rapot anak. Hal tersebut mulai dilakukan semenjak adanya surat edaran yang diterbitkan pemerintah Kota Cilegon sebagai tindak lanjut kebijakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga dan Pemerintah Provinsi Banten. Kepala DP3P2KB Kota Cilegon Lendi Delianto mengatakan surat edaran tersebut rutin diterbitkan setiap tahun. Termasuk pada tahun ini, melalui kebijakan tersebut, para ayah diimbau meluangkan waktu untuk mendampingi anak termasuk saat pembagian rapot di sekolah. Hal tersebut bahkan senada dengan tema Hari Keluarga Nasional atau Harganas tahun ini, yakni ayah wajib hadir. Menjadi mengingat bahwa pengasuhan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab ibu, kehadiran ayah dinilai memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang dan kondisi psikologis anak.
2: Jadi memang ini yang saya tahu aja dari 2 tahun terakhir ya, khususnya tahun ini juga masih sama, malah tema Harganas tahun ini kan ayah wajib hadir. Jadi dalam arti, walaupun memang ada juga yang menanggapi nggak menjaga perasaan anak yang kebetulan sudah tidak mempunyai ayah, selama ini terkesan bahwa pengurusan anak dan keluarga itu hanya tanggung jawab ibu, misalnya gitu ya, karena kan juga madrasah pertama itu kan katanya ibu ya, khususnya bagi agama Islam ya, tetapi juga ternyata dalam tumbuh kembang seorang anak itu wajib hadir ayah.
3: Ia menilai kesadaran para ayah untuk terlibat dalam pengasuhan mulai mengalami perubahan, termasuk di Kota Cilegon. Menurutnya, semakin banyak ayah yang mulai membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Meski demikian, DP3P2KB hingga kini belum memiliki data indikator khusus mengenai tingkat kehadiran ayah saat membagi rapot maupun indikator keberhasilan gerakan tersebut di Kota Cilegon. Menurutnya, kesadaran para ayah untuk terlibat dalam pengasuhan anak mulai mengalami perubahan ke arah yang lebih baik termasuk di Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
4: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Spanyol memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Austria 3-0 di Stadion Sofi Los Angeles Jumat 3 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Mikel Oyarzabal menjadi bintang kemenangan dengan mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Pedro Porro. Hasil tersebut mengantarkan Spanyol menghadapi pemenang laga Portugal melawan Kroasia di babak berikutnya. Spanyol tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-37 melalui Mikel Oyarzabal yang memanfaatkan umpan Marc Cucurella. Memasuki babak kedua, Pedro Porro mengadakan keunggulan pada menit ke-66 lewat sundulan hasil umpan Alex Baena. Oyarzabal kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-89 setelah kembali menerima umpan matang dari Cucurella. Austria berupaya bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus lini pertahanan Spanyol. Tim Matador terus mengendalikan jalannya pertandingan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan 3-0 memastikan Spanyol melangkah ke babak 16 besar dengan catatan impresif di Piala Dunia 2026.

Sekian warta berita saat ini. Dindikbud Kabupaten Serang meninjau kesiapan revitalisasi sekolah dasar di Baros. Pemerintah terus mengoptimalkan pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin di Tangerang. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore ya untuk Anda yang baru bergabung ke Pro 1 RRI Banten. Dan untuk Anda saat ini yang sedang dalam perjalanan pulang kantor mungkin ya, atau perjalanan dari manapun, tetap hati-hati di jalan pendengar. Semoga selamat sampai tujuan ya. Dan jangan ngebut-ngebut ya, karena ada keluarga yang sedang menanti Anda di rumah pendengar, yang mau berbagi kondisi cuaca di sore hari ini atau kondisi lalu lintas yang Anda lewati hari ini seperti apa ya di hari Jumat, di menjelang weekend ya. Boleh berbagi kondisinya ke Pro 1 RRI Banten pendengar di 0811 450 949. Dan satu lagu kami udarakan untuk menemani Anda di sore hari ini dari Niji, Save Me.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh, tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemberiku, rangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi kami kutip dari rri.co.id terkait untuk ancaman scam meningkat. Pendengar, kerugian ini mencapai 7,5 triliun rupiah. Pendengar, disampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi ini mencatat peningkatan ancaman penipuan digital atau scam di Indonesia. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komdigi Nezar Fatria saat menggelar audiensi dengan Kaspersky di kantor Kemkomdigi Jakarta. Pendengar, ia menuturkan bahwa meningkatnya ancaman penipuan digital ini menimbulkan kerugian dengan total mencapai triliun rupiah, dan kerugian dari dampak penipuan digital ini merupakan hasil laporan dari Global Anti-Scam Alliance. Pendengar, dan diinformasikan juga peningkatan ancaman scam ini menjadi bukti akan pentingnya penguatan kolaborasi dalam perlindungan konsumen digital. Ancaman scam tersebut dinilainya berpotensi besar menyasar para lansia yang rentan. Pendengar, dan untuk itu ia menyampaikan bahwa pemerintah mendorong penguatan kerjasama dengan menghadirkan fitur anti-scam untuk masyarakat Indonesia. Hal ini dijelaskannya harus melibatkan pelaku industri dan pengembangan sistem anti-scam di sektor telekomunikasi dan layanan digital.

0: mendengarkan Kedamaian di Hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar yang diklaim berisi bocoran daftar pertanyaan sensus 2026. Unggahan tersebut juga berisi narasi yang mengklaim sensus dilakukan karena pajak akan naik sebab kas negara dihabiskan untuk program pemerintah seperti makan bergizi gratis, koperasi desa, dan sekolah rakyat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar pendengar. Dilansir dari kompas.com, Badan Pusat Statistik BPS menegaskan, seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya. Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus, sebab menurutnya informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kali ini informasi terkait untuk fenomena El Nino, pendengar, yang terjadi bukan hanya di Indonesia saja, ternyata di luar negeri juga, atau ini juga ada fenomena El Nino, pendengar. Di mana pemerintah Peru ini menetapkan status darurat selama 60 hari akibat ancaman hujan lebat yang dipicu fenomena El Nino, pendengar. Kebijakan tersebut ini berlaku di hampir 800 distrik yang tersebar di 22 wilayah serta provinsi konstitusional Kalao, pendengar. Keputusan tersebut ditetapkan melalui dekret yang ditandatangani Presiden Peru Jose Maria Balcazar, dan setelah ditandatangani, dekret tersebut dipublikasikan dalam lembaran resmi El Peruano, pendengar. Pemerintah memperkirakan fenomena El Nino ini masih akan berlanjut hingga musim panas 2027, dan pemerintah Peru mengatakan bahwa curah hujan di Peru diperkirakan ini berkisar dari intensitas sedang hingga lebat. Dan pemerintah daerah diminta melaksanakan berbagai langkah darurat dan upaya mitigasi resiko. Seluruh pelaksanaannya akan berada di wilayah koordinasi dan pengawasan Institusi Nasional Pertahanan Sipil Peru, pendengar. Upaya

hal-hal mungkin untuk selain terkait untuk ke badan atau ke kesehatan juga seperti itu pendengar ya. Jadi kalau misalnya kegiatannya kurang begitu, tidak begitu penting gitu ya, mungkin lebih baik di rumah ya, karena memang cuaca saat ini sangat panas begitu ya. Jadi bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri atau di mancanegara juga mengalami hal yang sama. Dan satu lagu kembali kami udarakan untuk Anda pendengar dari Robbie Williams.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM

0: yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, Gubernur Banten Anda Sony ini berkomitmen pendengar melakukan aksi cepat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi para pengemudi ojek online atau ojol baik roda 2 maupun roda 4 pendengar. Melalui berbagai skema, pemerintah Provinsi Banten akan menyiapkan kebijakan yang segera dirumuskan oleh tim dan jajarannya pendengar. Persoalan itu meliputi parkir gratis di sejumlah pusat perbelanjaan, kemudian hotel, serta tempat pelayanan publik lainnya pendengar. Kemudian harga sejumlah kebutuhan pokok yang naik, sementara pendapatan pengemudi ojol cenderung mengalami penurunan. Terakhir, mereka juga berharap bisa terlindungi oleh jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan dari pemerintah. Dan terakhir, mereka berharap Pemprov Banten bisa menjembatani beberapa tuntutan terhadap aplikator pendengar. Kemudian, Gubernur Andasoni juga sangat mahfum atas berbagai persoalan yang membebani bagi para pengemudi. Oleh karena itu, dengan kemenangan yang dimilikinya, dirinya akan mengambil langkah cepat untuk menyelesaikannya, misalnya dengan akses parkir gratis bagi ojol pendengar. Hadir didampingi dalam mendampingi kesempatan itu Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim, pendengar Sekda Provinsi Banten, Deden Afriandi, serta beberapa kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten. Kemudian loading dock itu menurut Sony juga tidak hanya untuk kepentingan ojol, tapi lebih dari itu juga memudahkan bagi seluruh tenan yang ada pendengar. Dan diinformasikan juga, Andra menyampaikan jika saat ini Pemprov Banten sudah melaksanakan program sekolah gratis tingkat SMA, SMK, dan SKH swasta untuk yang sudah memasuki tahun kedua. Program ini digulirkan sebagai bentuk komitmen Pemprov Banten dalam memberikan pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan. Untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Ini dari Serina Munaf, pendengar baru saja kami udarakan untuk Anda ya di sore hari ini. Dan aku juga masih di sini ya, Lela Rahma, sampai pukul 20 malam nanti. Pendengar akan menemani Anda dengan banyak musik-musik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan satu informasi kami sampaikan kembali dari Kemkomdigi, pendengar, ini mulai memverifikasi 14 layanan digital milik Apple. Pendengar, hal tersebut disampaikan Menteri Komdigi Mutia Hafid dalam pertemuan dengan Apple Managing Director of Asia Pacific Mike Orgil. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, Mutia menyampaikan verifikasi ini untuk memastikan seluruh fitur Apple di Indonesia memenuhi perlindungan untuk anak. Disampaikannya bahwa hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2026, yaitu PP Tunas. Selanjutnya, Menkomdigi juga mengungkapkan pemerintah dalam verifikasi ini menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam pelaksanaan PP Tunas. Pendengar, hal ini ditekankannya menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan dalam memberikan perlindungan di ruang digital. Pendengar, selanjutnya, setiap layanan digital ini akan dievaluasi secara terpisah berdasarkan karakteristik, kemudian fitur, serta potensi risikonya terhadap anak, sehingga dalam proses verifikasi dapat dilakukan secara lebih komprehensif, pendengar. Adapun 14 layanan yang dilakukan verifikasi yaitu mencakup berbagai jenis produk dalam ekosistem Apple seperti diantaranya iMessage, kemudian Safari, Siri, Apple Music, Apple TV, serta layanan digital lainnya. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari arehari.co.id. Dan di pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kami mengajak Anda untuk menyimak azan maghrib ya untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد

Baru saja kita menyimak azan maghrib ya untuk wilayah kota Serang dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib pendengar untuk Anda yang menjalankannya ya. Dan satu informasi dari dunia olahraga pendengar terkait untuk Piala Dunia ya. Ronaldo ini mewaspadai kekuatan Spanyol pendengar di babak 16 besar Piala Dunia 2026, di mana kapten tim nasional Portugal yaitu Cristiano Ronaldo pendengar mewaspadai kekuatan Spanyol jelang pertemuan kedua tim di babak 16 besar Piala Dunia 2026 pendengar. Ronaldo menyebut Spanyol sebagai salah satu tim favorit untuk meraih gelar juara. Meski demikian, pendengar, Ronaldo menegaskan Portugal siap menghadapi rival sesama semenanjung Iberia tersebut. Ia memastikan timnya telah memahami kekuatan dan karakter permainan Spanyol dengan sangat baik, pendengar. Dan disampaikan juga pemain berusia 41 tahun itu menilai laga melawan Spanyol ini akan berlangsung ketat dan sulit diprediksi, di mana menurutnya kedua tim memiliki kualitas yang seimbang sehingga peluang

kemenangan tetap terbuka. Portugal memastikan langkah ke babak 16 besar setelah menundukkan Kroasia dengan skor 2-1. Dan kemenangan itu pendengar membawa Portugal menghadapi Spanyol yang sebelumnya mengalahkan Austria dengan skor 3-0. Dan laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Portugal dan Spanyol ini berlangsung pada Selasa nanti 7 Juli 2026 pendengar. Dan pertandingan tersebut akan dimainkan di Stadion Dallas Arlington Amerika Serikat pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Satu lagu dari Rizky Billar, kini hanya tentangmu pendengar, baru saja kami dengarkan untuk Anda ya. Dan saat ini sudah pukul 18.32 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Mungkin untuk Anda ada yang siap-siap lagi mau makan malam ya. Ternyata makan malam itu pendengar antara pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan mungkin ada yang masih takut nih untuk makan malam karena lagi diet mungkin gitu ya, atau mungkin lagi jaga kesehatan gitu ya. Jadi untuk Anda pendengar seharusnya untuk makan malam ini tidak perlu takut ya, karena mungkin Anda lagi diet kemudian takut untuk makan malam karena takut gemuk gitu ya pendengar. Nah, ada tips makan malam pendengar agar berat badan tetap terjaga. Yang pertama, pastikan hindari makanan tinggi garam pendengar. Untuk makanan tinggi garam umumnya juga tinggi kalori dan dapat memicu keinginan untuk makan lebih banyak pendengar. Selain itu, konsumsi natrium berlebihan membuat tubuh menahan cairan sehingga berat badan bisa meningkat. Sebaiknya batasi camilan asin atau makanan olahan saat malam hari pendengar. Kemudian pilih makanan rendah kalori dan kaya nutrisi. Utamakan menu yang kaya serat pendengar, seperti sayuran, kemudian buah-buahan, serta sumber protein tanpa lemak. Jenis makanan tersebut ini membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh tanpa menambah kalori berlebihan. Dan perbanyak juga minum air putih, karena minum air putih ini memenuhi kebutuhan cairan, juga membantu menjaga metabolisme tubuh tetap optimal pendengar. Minum 1 hingga 2 gelas air sebelum makan juga dapat membantu mengendalikan nafsu makan sehingga porsi makan lebih terjaga. Dan berikutnya adalah tetap aktif bergerak, karena kurangnya aktivitas fisik ini membuat kalori yang masuk lebih mudah disimpan sebagai lemak pendengar. Jadi luangkan waktu untuk berolahraga, berjalan kaki, atau melakukan aktivitas ringan setelah makan agar tubuh tetap aktif membakar energi. Dan yang terakhir pendengar, tidur yang cukup ya, karena kurang tidur ini seringkali memicu rasa lapar di malam hari dan meningkatkan keinginan mengonsumsi makanan tinggi gula maupun lemak. Tidur yang cukup membantu mengatur nafsu makan sekaligus menjaga pola makan tetap teratur. Jadi makan malam itu sebenarnya bukan penyebab utama ya untuk kenaikan berat badan. Dan yang lebih menentukan adalah total kalori yang dikonsumsi pendengar, kemudian kualitas makanan, serta gaya hidup sehari-hari.

0: semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
2: Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
1: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
2: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
1: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
2: Betul. Simpan amplopnya, buat beli bakso aja.
0: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo, biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Masih melanjutkan terkait untuk makan malam pendengar ya. Kalau tadi benarkah makan malam bikin gemuk, tadi sudah diinformasikan terkait untuk tipsnya ya, terkait untuk makan malam pendengar. Kemudian ada juga terkait untuk informasi makanan sehat pengganjal lapar di malam hari pendengar. Jadi disampaikan terkait untuk makanan yang bisa dikonsumsi malam hari atau mengganjal ya pendengar di malam hari. Di antaranya itu adalah yogurt rendah lemak pendengar, kemudian ada pisang, oatmeal, kemudian ada buah segar, kacang-kacangan tanpa garam, kemudian telur rebus hingga popcorn tanpa banyak mentega dan garam. Makanan tersebut pendengar mengandung kombinasi protein, kemudian serat dan karbohidrat kompleks yang dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama pendengar. Menurut para ahli, camilan yang mengandung protein dan serat ini membantu mengendalikan rasa lapar sekaligus menjaga kadar gula darah tetap stabil. Nah, sebaiknya makanan tinggi gula, gorengan atau makanan pedas ini berpotensi membuat perut tidak nyaman dan mengganggu tidur pendengar. Nah, jika rasa lapar memang muncul menjelang tidur, sebaiknya konsumsi camilan sehat sekitar 1 hingga 2 jam sebelum tidur dengan porsi secukupnya. Kemudian hindari juga makan dalam jumlah besar pendengar, karena dapat meningkatkan risiko gangguan pencernaan dan membuat tubuh bekerja lebih keras saat seharusnya beristirahat. Jadi semua orang dapat menerapkan kebiasaan tersebut, terutama buat mereka yang sering begadang, kemudian bekerja malam atau memiliki jadwal makan yang tidak teratur pendengar. Kemudian bagi penderita diabetes atau kondisi kesehatan tertentu, pemilihan camilan malam sebaiknya disesuaikan dengan anjuran dokter atau ahli gizi pendengar. Baik di rumah, di tempat kerja maupun saat bepergian, masyarakat dapat menyiapkan camilan sehat sebagai alternatif dibanding makanan cepat saji.

Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak Warta Berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi berita dan musik terbaik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat DP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sitherdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Durai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Intens akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG dan BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, yang kita semakin eratkan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya, tentu kalau kemarau dan semakin kering, berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami. Program yang diberikan oleh Pak Presiden semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chow, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
16: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
16: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS.

0: lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah
1: pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
3: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk maju pendataan kita.
4: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi, Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
3: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
4: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
5: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
4: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi

potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini, di Teheran bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana ini diketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda. Sangat berbeda dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi. Terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul Ditiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung pendengar oleh RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta pendengar, dan saat ini sudah kembali lagi ya di Pro 1 RRI Banten. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan kembali untuk mimbar agama Katolik dengan tema di hari ini adalah Yesus Sang Gembala Baik dengan narasumber R. Windy Jatmoko. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara-saudari pendengar RRI Banten dimanapun saja berada, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mengawali mimbar Katolik ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku takkan kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau bersertaku. Sungguh tongkat pengembalaan itulah yang menghibur aku. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Namun, seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar, serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar RRI Banten dimanapun saja berada, minggu ini adalah minggu panggilan, bersamaan dengan hari Minggu Paskah keempat. Cinta Yesus memanggil kita juga mendengarkan suara Sang Gembala Agung itu dan mengalami hidup yang berkelimpahan. Ketika orang-orang bertanya kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dalam tiap bacaan minggu ini memuat beberapa aspek tentang iman pribadi. Karena sebagai seorang Katolik, kita sering kali sudah dibaptis sejak bayi dan dibesarkan di dalam gereja Katolik, sehingga seringkali kita mengabaikan pentingnya untuk mengambil keputusan sendiri akan iman yang kita pilih dan keselamatan yang diwartakannya. Seringkali kita menjadi seorang Kristen dan Katolik karena kita dilahirkan dan dibesarkan dengan cara itu, bukan karena pilihan bebas kita. Katekismus Gereja Katolik mengungkapkan, supaya iman itu manusiawi, manusia wajib secara sukarela menjawab Allah dengan beriman. Maka dari itu, tak seorang pun boleh dipaksa melawan kemauannya sendiri untuk memeluk iman. Sebab pada hakikatnya, kita menyatakan iman kita dengan kehendak yang bebas.
Kemudian ditegaskannya kembali, iman adalah suatu perbuatan pribadi, jawaban bebas manusia atas undangan Allah yang mewajibkan diri. Karena itu, gereja menegaskan bahwa penting bagi setiap orang untuk secara pribadi menanggapi Allah dengan iman pada Kristus. Orang mengalami pertobatan dengan berbagai cara. Ada yang mengalami pencerahan mendadak dan perubahan yang cepat. Ada pula yang bertumbuh secara perlahan selama bertahun-tahun. Ada juga yang mengalami pertobatan melalui proses katekumenat. Walaupun jalannya berbeda-beda, langkah keputusan iman pribadi tetaplah krusial. Gereja Katolik memberikan definisi yang sangat mendalam tentang iman. Dalam iman, akal budi dan tindak manusia bekerja sama dengan rahmat ilahi. Iman adalah satu kegiatan akal budi yang menerima kebenaran ilahi atas perintah kehendak yang digerakkan oleh Allah dengan perantaraan rahmat. Dengan demikian, keputusan iman pribadi bukanlah semata-mata memahami kebenaran akan wafat dan kebangkitan Yesus, namun juga mengakui dan menanggapi rahmat Allah dengan kehendak untuk percaya dan mengikuti

kesaksian Injil jelas menunjukkan bahwa iman personal bukan sekedar konfirmasi terhadap ajaran atau doktrin gereja, melainkan relasi dengan pribadi yang mengasihi kita, yaitu Sang Gembala Baik. Yesus berkata, "Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan." Pintu keselamatan bukanlah suatu konsep atau sistem, melainkan seorang pribadi, Yesus sendiri. Karena Allah adalah Bapa yang penuh kerahiman, Ia memberi kita kebebasan untuk memilih masuk ke dalam relasi personal dengannya melalui Yesus, atau menolaknya. Semoga kita menemukan kuasa sejati bagi hati kita dengan memilih Yesus. Mari kita membuka hati kita untuk lebih mengenal Dia, terhubung dengannya dalam doa, dalam sakramen, dan dalam hidup sehari-hari. Semoga kita juga menutup telinga. Semoga kita juga tidak menutup telinga dan hati ketika panggilan Yesus ini adalah panggilan untuk menjadi gembala dalam hidup panggilan yang khusus, yaitu untuk menjadi imam, bruder, dan atau suster. Semoga kita selalu ingat bahwa ketika kita menjawab cintanya, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan berbuah kebahagiaan sejati di dalam relasi. Refleksi bagi kita umat beriman, sudahkah cinta Yesus memanggil kita juga untuk mendengarkan suara gembala dan mengalami hidup yang berkelimpahan? Sudahkah kita membuka hati untuk mengenal Dia, Sang Gembala Baik? Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Sang Gembala Baik, bantulah kami untuk lebih peka mendengarkan suara-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sudah pukul 19.52 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Agung. Pamit undur diri, semoga untuk informasi sudah kami sampaikan bermanfaat untuk Anda pendengar. Dan setelahnya akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 24 malam nanti. Selamat malam dan sampai berjumpa lagi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Satu Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, peserta didik sekolah rakyat asal Kota Serang dipastikan menjalani tahun ajaran 2026 di Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Lokasi tersebut digunakan sebagai tempat belajar sementara sambil menunggu pembangunan sekolah rakyat di Kota Serang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Pedro Porro kembali menunjukkan ketajamannya lewat sundulan spektakuler. Bek sayap ini mencetak gol internasional perdananya saat Spanyol menaklukkan Austria dengan mudah. Pedro Porro kembali mencetak gol sundulan spektakuler. Aksinya mengingatkan lompatan impresifnya saat membobol gawang Brighton pada April lalu guna mengamankan posisi Tottenham Hotspur di Liga Premier Inggris. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Semangat nyuh, manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
3: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
4: Buka main, suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya, menggelegar.
3: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
4: Manisem, ya. Petai ada tak?
3: Ada.
4: Saya Kak Leha, pagi ni nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
2: Sedap tu Joya.
3: Uni Mira, sayurnya Uni.
5: Enggak mbak, masih ada lauk di rumah.
4: Pasti lauk belilah tu. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
2: Manalah kita tahu, Joya.
4: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
2: Tak pernah.
4: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
2: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
3: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak. Antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
4: Manisem. Dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
2: Apa tu?
4: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
2: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
3: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
4: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha nak hantar sambal ikan ni.

0: saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson, tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Leh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni, saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: tu mau dia nak suka sih sama awak nak bang. Yuk dia sapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik saya tu no.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iya lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Besok kan libur. Bayi balanjo lah.
0: Siap. Asal di rumah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak calik kat luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joya.

0: kondisi mak saya, Dok. Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: syukurlah, Joya. Engkau langsung balik, tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik. Dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

Selamat malam pendengar Prosata RRI Banten dimanapun Anda berada ya. Malam ini di Banten Malam kembali ditemani oleh Bram Adi ya, sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita.

0: Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Saat laga Portugal versus Kroasia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 hari ini pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi ya, atau tepatnya tadi pagi pendengar, para pemain Portugal ini melakukan penghormatan khusus ya untuk mendiang Diogo Jota di Stadion Toronto. Suasana haru sudah menyelimuti sejak pertandingan belum dimulai. Wajah Diogo Jota ditampilkan di layar besar stadion saat momen lagu kebangsaan Portugal dikumandangkan. Lalu setelah menang 2-1 atas Kroasia, Cristiano Ronaldo terlihat mengenakan jersey bernomor 21 milik Jota. Kapten Portugal itu tampak menahan air mata sambil menunjuk ke langit bersama rekan setimnya. Jumat ini menjadi tepat 1 tahun Diogo Jota dan adiknya Andre Silva meninggal akibat kecelakaan fatal di Spanyol. Meski kehilangan, nama Jota masih tersimpan rapi untuk skuad Portugal, sampai disebut sebagai pemain plus one tim tersebut. Dan Ronaldo juga menyebut kebetulan ini terasa sangat luar biasa. Jalannya pertandingan, Kroasia sempat unggul lebih dahulu melalui gol Ivan Perisic pada babak kedua. Ronaldo kemudian menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti pada menit ke-68. Gol tersebut menjadi gol pertama Ronaldo pada fase gugur Piala Dunia. Penyerang berusia 41 tahun itu juga mencatat rekor pencetak gol tertua di fase gugur. Portugal akhirnya memastikan kemenangan melalui gol Gonçalo Ramos pada perpanjangan waktu. Dan Portugal kini bersiap menghadapi Spanyol pada babak 16 besar. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Texas pada Selasa 7 Juni nanti, dini hari waktu Indonesia Barat. Pendengar, gimana nih prediksi Anda? Apakah Spanyol atau Portugal yang lolos ke babak berikutnya?

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar kembali kami sampaikan satu kabar dari dunia sepak bola ya, kali ini dari dalam negeri. Persib resmi merekrut Sandy Walsh untuk menghadapi musim 2026-2027. Bek timnas Indonesia ini diharapkan memperkuat lini pertahanan Maung Bandung. Deputi CEO Persib Bandung Aditya Putra Herawan memastikan Sandy Walsh akan dikontrak hingga 2029. Kesepakatan ini menunjukkan komitmen jangka panjang Persib membangun skuad. Dan Persib merekrut Sandy Walsh ini untuk memperkuat skuad kompetitif. Pelatih menilai fleksibilitas dan pengalamannya ini sangat dibutuhkan oleh tim. Aditya menilai pengalaman internasional Sandy menjadi modal berharga bagi Persib menghadapi persaingan kompetitif musim mendatang di berbagai ajang resmi. Sebelum bergabung bersama Persib, Sandy Walsh berkarir di Belgia ya, lalu juga setelah itu Sandy berkarir di Jepang dan terakhir ia berkarir di Buriram United di Thailand. Pendengar. Nah, dengan kedatangan Sandy ini juga diharapkan ya untuk membawa Persib ini menjadi juara di kompetisi Asia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara penyiar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. PKS tersebut mengenai program perumahan bagi mitra driver Gojek. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kapten tim nasional Portugal Cristiano Ronaldo mewaspadai kekuatan Spanyol jelang pertemuan kedua tim di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Ronaldo menyebut Spanyol sebagai salah satu tim favorit untuk meraih gelar juara. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Haruskah pendengar dari Hedi Yunus ya menjadi salah satu lagu pembuka ya untuk kebersamaan kita di ruang rindu malam hari ini pendengar ya. Kita akan bernostalgia kembali ya dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an pendengar ya malam hari ini sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar. Nah, untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda dan bernostalgia bersama malam hari ini, Anda bisa langsung bergabung bersama kami melalui WhatsApp kami pendengar di 08111450949. Dan pendengar, selanjutnya kita akan bernostalgia bersama nih dengan lagu dari Slank nih ya, untuk para Slankers nih cocok banget malam hari ini ya, kita akan bernostalgia dengan Terlalu Manis.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Banten malam ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar di Ruang Rindu malam hari ini sudah ada yang bergabung ya untuk merequest lagu favoritnya. Nih ada Ilham, katanya pengen request lagunya Club Project yang judulnya Yogyakarta karena lagi kangen banget sama suasana Jogja nih. Dulu sempat kuliah di Jogja. Baik ya. Kita akan putarkan, tenang aja ya, untuk bernostalgia dengan lagu dan juga dengan tempat atau suasana Jogja nih ya. Jadi untuk Anda yang pengen bernostalgia bersama juga malam hari ini, entah itu menyimpan tempat di lagu atau menyimpan seseorang di lagu juga boleh ya. Bernostalgia bersama dengan lagu beserta orang-orangnya gitu. Baik, dan langsung aja nih ya, kita udarakan atau kita putarkan nih untuk Ilham ya, yang lagi kangen suasana Jogja, ada Yogyakarta dari Club Project.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah ada yang bergabung lagi nih di Ruang Rindu malam hari ini ya. Ada Kang Imat nih, katanya mumpung suasana Piala Dunia ya, pengen diputerin lagunya yang Waving Flag dong. Baik ya, terima kasih nih sudah bergabung ya. Dan akan kita putarkan, tenang aja ya, udah disiapkan ya. Kita bacakan terlebih dahulu nih requestan yang selanjutnya. Ada Santi ya, katanya Santi malam hari ini pengen nostalgia dengan lagunya Betaria Sonata yang judulnya Bunga Tanjung. Terima kasih juga untuk Santi sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk lagunya udah disiapkan juga, tenang aja ya, jangan kemana-mana. Karena kita akan putarkan requestan yang pertama ini, dia Waving Flag.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Dan masih 1 jam ke depan ya, kita bernostalgia bersama di Ruang Rindu. Jadi untuk Anda yang masih belum sempat bergabung untuk merequest lagu favorit Anda, masih ditunggu pendengar ya. Di WhatsApp kami di 0811145094. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia dengan satu lagu dari Club Project dengan Romansa.

0: Terima kasih.
1: Aku lihat makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
2: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
1: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
2: Betul. Ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
1: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
2: Mari, dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar masih di Ruang Rindu ya, dan sudah ada yang kembali bergabung bersama kami, ada Rian nih. Katanya Rian malam hari ini lagi pengen dengerin lagunya Ari Lasso yang judulnya Patah Hati. Tolong diputarkan. Baik, terima kasih ya Rian sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk lagunya langsung kita putarkan ya, spesial untuk Rian nih, ada Patah Hati dari Ari Lasso.

0: hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten Malam Ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Bukan Sabtu pendengar dari Kahitna ya, sudah kami udarakan untuk Anda ya, karena ini hari Jumat pendengar ya, bukan Sabtu nih. Nah, sudah ada yang bergabung lagi nih untuk mereka lagu favoritnya nih. Ada Rizky ya. Ada Rizky nih lagi pengen dengerin lagunya Tere katanya yang judulnya Sendiri. Karena lagi sendirian nih di rumah, lagi ditinggal orang tua, lagi jalan-jalan ya, mumpung liburan sekolah. Waduh, kenapa nih? Emang gak ikut atau gak diajak nih kira-kira nih? Nah, bercanda ya. Kita akan putarkan terang aja nih untuk lagunya nih. Kita bacakan terlebih dahulu requestan yang selanjutnya. Ada Rahma. Rahma katanya pengen request lagunya Celine Dion yang featuring Clive Griffin yang judulnya When I Fall in Love. Baik ya, terima kasih juga untuk Rahma nih sudah bergabung. Untuk lagunya akan kita putarkan juga ya, ditunggu aja, jangan kemana-mana. Karena kita akan udarakan lagu requestan yang pertama, ada Sendiri dari Tere.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Hasan Haji ini belum ada keresan.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Mendingan sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Yang itu tandanya kita sudah berada di penghujung ruang rindu malam hari ini, pendengar. Dan untuk Anda yang belum sempat bergabung di ruang rindu malam hari ini, tenang aja, jangan khawatir. Ruang rindu hadir setiap hari, pendengar ya, dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi Anda bisa bergabung esok hari, pendengar ya, untuk mereka lagu favorit Anda dan bernostalgia bersama di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dan pendengar, sampai jumpa ya di ruang rindu berikutnya.

Tak pernah menyesal pendengar ya, dari Krisdayanti featuring Anang sudah kami udarakan untuk Anda di Banten Malam ini, dan Bramadi masih akan terus menemani Anda ya, lanjut di Banten Malam sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kalau ngomongin soal menyesal nih ya, mungkin Anda pernah merasakan penyesalan ya karena membeli parfum gitu ya, pas dicoba di toko enak, lalu beli, dan setelah beli ternyata ada yang berbeda dari aromanya gitu ya. Nah, itu adalah hal yang normal ya. Banyak faktor yang mempengaruhi gitu, atau ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut gitu. Nah, apa aja sih faktornya yang menyebabkan ya aroma parfum itu bisa berbeda saat dicoba di toko dan juga setelah beli pendengar? Kita akan bahas selengkapnya di Banten Malam ini ya. Jadi untuk Anda yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.
1: Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten.

Mendengar untuk Anda yang baru saja bergabung ya, malam ini kita akan membahas penyebab aroma parfum bisa berbeda saat dicoba di toko dan juga setelah beli. Ini dikutip dari CNN Indonesia, yang pertama yaitu tes aroma kurang cermat nih. Kebanyakan orang mencoba parfum lewat kertas ya. Cara ini praktis dan juga cepat, tapi tidak memamerkan seluruh potensi parfum tersebut. Saat berinteraksi dengan kulit, aroma parfum baru bisa tercium. Sebaliknya, sebaiknya semprotkan parfum di titik nadi ya, antara lain itu pergelangan tangan atau siku, lalu biarkan meresap alami dan diamkan ya. Dan itu butuh waktu yang cukup lama gitu. Itu penyebab yang pertama. Lalu yang selanjutnya, tester parfum itu bisa saja berada di toko tersebut selama berbulan-bulan ya sebelum Anda mencobanya. Jadi setiap semprotan akan memasukkan udara ke dalam botol dan membuat cairan parfum terpapar oksidasi. Profil aroma pun berubah secara halus ya dalam

Beberapa kasus oksidasi ini melembutkan aroma top notes dan membawa base notes ke permukaan. Lalu yang selanjutnya ada iklim nih ya. Kinerja parfum ini sangat dipengaruhi oleh iklim nih. Panas dan kelembaban meningkatkan penguapan molekul parfum sehingga aromanya ini makin kuat. Sebaliknya, udara dingin cenderung mengurangi intensitas aroma parfum tersebut. Nah, suasana toko yang terang plus terdapat paparan AC ini jelas beda ya dengan ruangan panas atau jalanan yang lembab ya. Jadi tidak heran aroma parfum itu jadi lebih ringan dan lembut di toko nih pendengar. Dan masih ada beberapa penyebab lainnya ya, kita akan bahas selanjutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: tidak.
1: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
2: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
1: Hah? Serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
2: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
1: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
2: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
1: Keren banget ya, hebat.
3: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut

Parfum bisa berbeda saat dicoba di toko dan setelah beli selanjutnya, yaitu cara penyimpanan kurang tepat nih pendengar ya. Parfum bakal awet ya jika disimpan dengan cara yang tepat ya. Jika Anda merasa aroma parfum Anda ini berbeda saat dicoba di toko, maka bisa jadi ini akibat cara penyimpanan yang kurang benar pendengar ya. Dan disarankan untuk menyimpan parfum di laci, kotak tertutup, gelap, dan bukan di ambang jendela pendengar ya. Karena akan terkena sinar matahari langsung dan itu akan membuat aroma parfum tersebut berbeda. Lalu yang selanjutnya ada kualitas produksi berbeda nih. Banyak parfum yang menggunakan bahan-bahan alami seperti mawar, melati, jeruk, dan cendana ya. Karakteristiknya ini bisa saja bervariasi dari panen ke panen gitu. Meski perusahaan sudah menjaga kualitas dan konsistensi produk, variasi dari satu batch ke batch lainnya ini bukan hal yang aneh ya. Lalu yang terakhir, kimia kulit berubah nih. Aroma parfum ini bisa berbeda ya saat berinteraksi dengan kulit. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kadar minyak kulit, hormon, stres, obat-obatan, dan diet harian nih. Dan hal ini yang membuat parfum tersebut yang sama bisa punya aroma berbeda saat Anda pakai dan orang lain pakai pendengar. Nah itu dia pendengar, 6 penyebab aroma parfum ini bisa berbeda saat dicoba di toko dan setelah beli, yang dikutip dari CNN Indonesia.

Mendingan sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, yang itu tandanya saya Bram Hadi harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami karena nanti ya tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan langsung bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta ya, untuk nantinya di pukul 1 waktu Indonesia Barat ya, akan menyaksikan pertandingan babak 32 besar antara Australia melawan Mesir yang di bertanding di Stadion Dallas Stadium pendengar. Saya Bram Adi, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali.

0: Teruslah berlayar di kala semua terasa sulit untuk dihadapi. Dan jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Tuhan mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta. Untuk mencapai pelabuhan, kita harus berlayar. Terkadang dengan terpaan angin dan badai, pada akhirnya semua berlabuh di dermaga yang sama. Hanya saja dari perahu yang berbeda-beda.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten, program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 3 bulan Juli tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi tahun pradua, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari yang indah masih diberikan oleh Allah SWT umur, masih diberikan kesempatan untuk kita menunjukkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik untuk manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Menjaga di antara kita kedamaian, saling memuliakan, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim, dan saling menghormati, saling memuliakan sesama manusia walaupun beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat kufar Quraisy di Makkah, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti mereka. Rasulullah SAW juga ketika berhijrah ke Madinah dan juga bertetangga dengan orang Yahudi, tetap Rasulullah SAW menjadi tetangga yang baik. Sambil ada orang Yahudi menyuruh anaknya membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Ini tetangga membuang sampah di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari ketika keluar rumah melihat sampah di depan pintu rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengangkat sampah itu dengan tangannya yang mulia, dengan tangannya yang suci sallallahu alaihi wasallam, kemudian membuang di tempatnya. Berkali-kali terjadi hal dan peristiwa ini. Sampai ketika satu saat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, subhanallah, tidak ada sampah kali ini. Rasulullah SAW pun kaget, terkejut. Rasulullah SAW mulai bertanya, kok tumben tidak ada sampah kali ini? Sahabat menceritakan, ya Rasulullah, orang-orang yang suka membuang sampah setiap hari itu adalah tetanggamu, anak Yahudi yang suka membuang sampah. Mengapa tidak buang kali ini juga? Mereka menjawab, karena anak itu sedang sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak pernah berkata kata-kata yang menyakiti. Tidak pernah berkata, ya bagus, biar dia rasakan perbuatannya. Biar dia sakit, semoga bertambah kesakitannya. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengajak sahabat, ayo mari kita sama-sama kunjungi ke rumahnya silaturahim. Rasulullah SAW masuk ke rumah orang Yahudi, bertemu dengan bapaknya dan melihat keadaan anaknya sedang sakit. Rasulullah SAW di saat itu, di saat yang sama, diwahyukan oleh Malaikat Jibril, ini kesakitan anak itu sudah menjadi kesakitan yang terakhir. Artinya, dia sebentar lagi akan menghadapi kematian dan akan mati. Rasulullah SAW sudah menerima wahyu seperti ini. Rasulullah SAW mengambil kesempatan, walaupun yang tersisa hanya sedikit dari umurnya, walaupun yang tersisa sudah tidak lama lagi, Rasulullah SAW mengambil kesempatan ini bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memberi pemaaf, tapi Rasulullah SAW memfikirkan hal yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, adalah bagaimana melamatkan anak ini dari kebinasaan, bagaimana melamatkan anak ini dari siksa Allah dan dari neraka Jahannam. Rasulullah SAW langsung berkata, wahai anak, ucapkan kalimat syahadat, demi Allah saya akan belamu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu mendengar ucapan Rasulullah, tapi pandangan matanya menarah ke bapaknya, menarah ke ayahnya. Tapi arah ayahnya, karena tahu Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, akhirul zaman, nabi penutup nabi-nabi yang sebelumnya, nabi yang paling sempurna dan membawa kebenaran, nabi yang terbaik dan manusia yang termulia, ayahnya anak itu menggerakkan kepalanya, memberikan pesan, iyalah, ikutilah Abul Qasim, ta'atilah Abul Qasim.
taatilah Nabi Muhammad. Langsung anak itu memahami tanda bahasa bapaknya dan langsung mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, berbahagia, senang, sambil mukanya berseri-seri saking senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar. Alhamdulillah yang telah melamatkan anak itu sebab aku dari neraka jahannam. Allahu Akbar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, kasih sayang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang termulia akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan Rasul sendiri mengajarkan menjadi orang juga baik dan mulia bersama tetangga. Tetangga Muslim, kerabat kita memiliki tiga hak. Karena dia tetangga, ini hak pertama. Yang kedua, karena dia Islam, itu hak kedua. Yang ketiga, karena dia kerabat keluarga kita, itu hak ketiga. Kalau tetangga kita Muslim, tetangga tapi bukan keluarga kita, dia masih punya dua hak. Hak karena dia Islam, itu hak pertama. Hak yang kedua, karena dia sebagai tetangga kita. Kalau ada orang tetangga kita yang keluarga tapi non Muslim, masih punya dua hak. Karena dia sebagai tetangga dan juga hak yang kedua sebagai keluarga. Kalau dia non Muslim tapi bukan keluarga tapi dia tetangga, masih tetap masih punya hak. Walaupun satu, itu haknya dipenuhi sebagai tetangga. Begitu luar biasa Islam memberi perhatian kepada tetangga, lingkungan, menunjukkan bagaimana keberdulian Islam dengan kebersamaan. Rahmatan lil alamin. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, aku rida terhadap Allah sebagai Tuhanku, aku rida terhadap Islam sebagai agamaku, aku rida terhadap Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Kita rasakan ucapan ini. Ketika kita sebagai orang Muslim, Muslimah, kita menjadi orang yang mulia akhlaknya sesama Muslim dan bermulia akhlak juga sesama non-Muslim, bukan berarti kita merendahkan diri, tidak. Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang terbaik untuk semua kalangan. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan begitu agungnya Islam. Begitu Islam dengan kata Islam dan dengan kata Assalamualaikum, damailah, sejahteralah. Itulah perhatian Islam. Dan kesejahteraan dan kedamaian bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Islam menghargai orang-orang yang memberi kasih sayang kepada binatang, sebagaimana seorang wanita yang sudah terjerumus berbuat zina dan terbiasa berbuat zina dan tidak pernah melakukan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala melihat sekali dia berbuat kebaikan, memberi air minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya. Karena beri air kepada minum, bagaimana kalau beri air kepada manusia? Kalau kita kasih sayang kepada binatang, dihargai Islam. Apalagi kalau kita kasih sayang sama manusia. Manusia jauh lebih mulia dari binatang. Begitu luar biasa.
Oleh karena itu, jamaah sekalian, jangan terlepas dari sifat rahmatan lil alamin, menjadi orang yang membawa contoh yang baik. Ketika kita menyebarkan rahmatan lil alamin, berduli dengan kedamaian dan kesejahteraan di tengah negeriku, di tanah airku ini, di tanah air kita semua, berarti kita berduli menjalani apa yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum. Tahiyatul Islam, tahiyatul ahli jannah, dengan ucapan assalamualaikum, berdamailah untuk sekalian, berdamailah untuk semuanya. Dan ucapan assalam ini semua, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilayka ya'udus salam, fahayyina.

amur dengan persamaan. Tapi dengan permusuhan, negeri kita bakal jadi hancur. Ketika kita merebatkan dan ketika kita bersatuan untuk menwujudkan rahmatan lil alamin, bukan berarti kita merendahkan posisi kita atau menghina diri kita. Tidak. Lakum dinukum waliyadin. Kita memiliki agama dan orang lain, ketika dia memilih selain agama Islam, itu pilihan dia sendiri. Dan masing-masing atas pilihannya akan bertanggungjawabannya sendiri. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ayo kita wujudkan harmonis dalam kehidupan kita. Saling menghormati, saling memuliakan. Dan kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, menwujudkan adanya perbedaan suku, budaya, Arab, non-Arab, dan semua ini, semua ada hikmah. Dan tidak ada nilainya di sisi Allah keberbedaan ciptaan-ciptaannya. Tapi yang termulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzin, ya ayyuhannasu inna khalaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya

سورة الحجرات آيات 13 سورة 49 آيات 13 dan sebenarnya surah 49 ini banyak bisa kita belajar melalui ayat pertama sampai terakhir. Banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat, mau'izah-mau'izah, petunjuk-petunjuk dari Allah SWT di dalam surah ini. Di antaranya ayat yang baru kita sama-sama baca, mempelajari adalah ayat 13 di suratul Hujurat. Saya nasihatkan jemaah sekalian, ayo kita sama-sama mempelajari dan mendalami suratul Hujurat ini, surah 49, supaya kita bisa membawa petunjuk yang terbaik, mendapatkan arahan, mendapatkan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan lingkungan, dengan adanya perbedaan, beda agama, beda budaya, beda suku, beda kebiasaan. Ayo mari kita sama-sama bisa hidup dengan kehidupan yang damai dan penuh kesejahteraan dan penuh kerahmatan dan kasih sayang di antara kita. Pasti kita akan merasa nikmat dan bahagia. Kalau kita merasa nikmat dan bahagia, berarti kita akan tenang dalam kehidupan kita. Semua jemaah dimanapun anda berada, pasti ingin hidup bahagia, pasti ingin hidup tenang. Adanya kedamaian, rahmatan lil alamin, akan membawa kita hidup tenang lahir dan batin. Di rumah kita akan tenang, di jalan akan kita tenang, di kantor kita akan pun tenang, dan selalu mengucapkan assalamualaikum, salamlah bagi kalian, sejahteralah bagi kalian, damailah bagi kalian. Saya berdoa untuk anda semua dan untuk Indonesia tercinta, tanah airku, tanah air kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan menjadikan Indonesia yang selalu menjadi negara yang makmur, negara yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Semoga Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang peduli untuk hajat rakyatnya, pemimpin yang ikhlas kepada agama Allah dan ikhlas untuk rakyatnya. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, bencana, bahaya, ujian, musibah, bala, agar senantiasa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Sekarang waktu info per 2 bareng gue Nando Putra. Informasi pertama teman per 2, Newcastle sepakat merekrut pemain sayap Banzomana Toure dari Hoffenheim. Klub asuhan Eddie Howe ini mengeluarkan dana sekitar 50 juta euro untuk pemain berusia 20 tahun asal Pantai Gading tersebut. Toure menjadi incaran Newcastle setelah kapten mereka Anthony Gordon pindah ke Barcelona dengan nilai transfer 70 juta euro. Sebelumnya Newcastle juga tertarik pada Victor Munoz dari Osasuna, namun Liverpool berhasil membajak kesepakatan tersebut dengan membayar klausul pelepasan 40 juta euro.

Kabar selanjutnya datang dari Lee Min Ho tahun kedua yang berpeluang kembali ke layar kaca melalui drama romantis komedi terbaru bertajuk Sementara But Your Love. Dalam drama itu, ia dikabarkan berperan sebagai direktur perusahaan game yang menjalani kehidupan ganda sebagai anggota grup idola virtual. GTBC melaporkan aktor Korea Selatan itu mendapat tawaran untuk membintangi proyek yang juga dikenal sebagai Virtual Love. Kabar ini muncul setelah sejumlah sumber industri hiburan membocorkan rencana produksi drama baru tersebut.

Dan kabar ketiga tahun kedua datang dari Kementerian Pertanian atau Kementan yang mempercepat pelaksanaan program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino 2026. Upaya tersebut dilakukan agar produksi pangan nasional tetap optimal dari target swasembada pangan dapat terus dipertahankan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah memilih melakukan langkah mitigasi sejak dini. Ini dilakukan sebelum kekeringan meluas dan mengganggu musim tanam petani. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Sampai ketemu di Info Pro 2 berikutnya.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi tahun Pro 2. Happy banget rasanya gue Nandu nih ya, nemenin kamu di weekend ini teman Pro 2 di tanggal 4 Juli 2026. Gimana kabar kamu? Udah bangun apa belum? Udah mandi apa belum? Mudah-mudahan pagi ini kamu dalam keadaan yang sehat ya buat menjalani weekend. Dan teman Pro 2, kita langsung masuk di segmen sepeda selamat pagi teman Pro 2 ya. Kayak biasa gue bakal kasih kamu update-update menarik ya untuk menemani pagi weekend kamu. Dan kabar pembuka soal sepeda hari ini tahun kedua ya di sepeda hari ini, ini datang dari G-Dragon nih ya, G-Dragon Big Bang yang ditunjuk sebagai duta kehormatan sidang Komite Warisan Dunia UNESCO atau UNESCO World Heritage Committee ya ke-48 di Korea Selatan. Penunjukan tersebut diumumin resmi ya sama Korea Heritage Service di hari Jumat kemarin tahun kedua baru banget. Dan penyanyi bernama asli Kwon Ji Yong itu dipercaya membawa pesan kelestarian warisan dunia kepada masyarakat internasional. Korea Heritage Service ini menilai pengaruh G-Dragon di bidang seni dan budaya telah menjangkau dunia. Keren abis pokoknya ya. Dan popularitasnya itu dinilai tidak hanya berasal dari perjalanan karirnya semata tahun kedua sebagai anggota grup K-pop Big Bang. G-Dragon juga dikenal aktif mendukung kegiatan sosial lewat organisasi Just Peace Foundation yang kebetulan didirikan sama G-Dragon juga ya, Taman Perdua.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak lagi nih sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Halo teman Prodo Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6